0: antaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, rekan Rudi, embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari itu kloter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dan menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu sekarang baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan.
13: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
3: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
4: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
5: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
3: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
6: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
3: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurang.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
4: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
5: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
4: Emang di sana ada fakultas apa aja?
5: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
4: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
5: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
6: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
7: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
6: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
8: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
6: Wah, berarti harapan baru ya dok?
8: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
9: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Leh.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
2: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
1: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
2: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
2: Serius? Gratis?
1: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
2: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
3: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda nih di siang hari ini? Ya walaupun cuacanya hujan ya pendengar, mudah-mudahan tetap semangat deh untuk Anda nih yang saat ini sedang menikmati waktu weekend ya. Dan hujan nih tidak hanya terjadi di seputaran Pohoman Bandar Lampung aja pendengar, tapi dari daerah Sukarame, Antasari hingga Pohoman ini terlihat ya hujan mengguyur sebagian besar di kota Bandar Lampung pendengar. Walaupun hujannya gak deras-deras banget gitu kan ya, tapi ya lumayan deh kalau misalkan Anda membawa kendaraan roda 2. Tapi tidak hanya di sekitaran Sukarame saja atau Antasari dan Pahauman aja yang diguyur hujan pendengar. Kalau kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung di hari ini, siang hari ini, terlihat juga hujan masih mengguyur seputaran pintu masuk Terminal Raja Basa pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda ataupun juga untuk Anda yang akan melintas ke di seputaran Mall Bumi Kedaton. Juga di sini masih diguyur hujan ya pendengar. Hujannya enggak deras-deras banget, tapi hujannya tuh rajin gitu kan ya. Jadi sedikit-sedikit gitu kan, tapi ya banyak juga, basah juga kalau misalkan Anda nih enggak bawa ataupun tidak memakai jas hujan pendengar. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami kembali menemani Anda dalam acara Ruang Disabilitas dan Inklusi pendengar. Kita akan ngobrol hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

atlet, lalu juga seniman, bahkan pengusaha ataupun juga motivator pendengar. Ya, semua ini membuktikan bahwa kesempatan ataupun juga bahwa keterbatasan fisik ini bukan penghalang untuk meraih prestasi ketika di lingkungan memberikan dukungan dan juga kesempatan yang setara. Maka pendengar, mari dong kita bersama-sama ya membangun cara pandang nih yang lebih positif, karena sekolah ini bukan hanya tempat untuk tempat belajar pelajaran aja, tapi juga tempat tumbuhnya harapan dan masa depan. Mereka anak-anak berkebutuhan khusus disabilitas yang juga bisa hebat, dan pendidikan ini adalah jalan kesempatan untuk mereka untuk menunjukkan kemampuan terbaik kepada dunia.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak jembatannya.

0: gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, pukul 10 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda dalam acara Ruang Disabilitas. Pendengar, setiap anak tentunya punya hak yang sama ya untuk bermimpi dan meraih masa depan yang cerah, termasuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Pendengar, yang seringkali ini mereka menghadapi stigma dan keterbatasan akses pendidikan. Padahal di balik keterbatasan mereka, pendengar, ada potensi besar yang menunggu mereka untuk menemukan ataupun ditemukan nih. Nah, ketika mereka mendapatkan kesempatan bersekolah, mereka tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan saja, mereka juga belajar mandiri, belajar berani untuk tampil, dan juga belajar percaya bahwa dirinya mampu. Sekolah menjadi tempat yang membantu mereka untuk mengenali bakat serta kemampuan yang mungkin selama ini belum terlihat. Dan banyak juga mereka yang akhirnya mampu nih menunjukkan prestasi luar biasa ya, karena ada guru, keluarga, dan lingkungan yang mendukung mereka. Ada yang mahir untuk melukis, memainkan alat musik, lalu berprestasi di bidang olahraga, bahkan aktif juga berbicara di depan umum. Hal-hal seperti ini, pendengar, menjadi pengingat bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh kekurangan yang dimiliki. Dan pendengar, untuk itu mari kita jadikan nih pendidikan sebagai ruang yang ramah untuk mereka semua anak ya, karena saat kesempatan dibuka dengan adil dan anak-anak disabilitas pun bisa tumbuh menjadi pribadi yang hebat, yang membanggakan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jangan membatasi mimpi mereka, pendengar, karena mereka juga mampu untuk bersinar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Ya, pendengar, terkadang ada saja ya masyarakat yang masih memandang anak disabilitas dari apa yang tidak mereka lakukan. Padahal kalau diberi kesempatan belajar dan berkembang, mereka ini mampu nih menunjukkan kemampuan yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, pendengar. Ya, sekolah punya peran penting besar, pendengar, dalam membuka jalan kesempatan bagi anak disabilitas. Dan di sana mereka akan belajar mengenal dunia, berinteraksi dengan teman-teman, dan membangun keberanian untuk mengekspresikan diri. Pendidikan akan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan percaya diri menghadapi kehidupan. Dan kita juga bisa melihat banyak inspirasi dari anak-anak disabilitas yang berhasil mengukir prestasi. Ada yang memenangkan lomba seni, menjadi atlet berbakat, hingga akses di bidang akademik. Semua itu lahir bukan karena belas kasihan, tetapi karena adanya akses pendidikan dan dukungan yang terus diberikan. Nah, karena itu pendengar, mari kita hadirkan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat saling mendukung, dan mereka ini bukanlah anak yang harus disisihkan, melainkan generasi yang juga memiliki mimpi besar untuk masa depannya, dan melalui pendidikan mimpi itu bisa tumbuh menjadi kenyataan. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl. Yes, that was straight up.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
4: I'm feeling quite good. It's true that
3: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: perkembangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Mama, dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morel dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury.
4: Itu lebih besar lagi.
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

berenang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dari miliknya Wiz Baker nih, sudah bawa kita pada pukul 11 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana yang syahdu banget ya. Siang-siang udah syahdu gitu, gimana enggak. Karena di seputaran kota Bandar Lampung sejak pagi tadi hingga saat ini masih diguyur hujan pendengar. Ya walaupun hujannya gak deres-deres amat gitu kan ya, hanya gerimis-gerimis, hanya rintik-rintik aja. Ternyata walaupun di seputaran kota Bandar Lampung diguyur hujan nih, nggak menyurutkan semangat ya untuk masyarakat yang ada di kota Bandar Lampung nih untuk melakukan perjalanan, untuk bepergian ya. Itu bisa kita lihat dari kondisi lalu lintas yang saat ini ada di depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ya. Kendaraan yang melintas di sini cukup ramai dan juga arusnya juga, lalu lintas juga tetap lancar pendengar. Dan kalau kita lihat dari pantauan CCTV Polresta Bandar Lampung, masih banyak ya para pengendara roda 2 yang menggunakan mantel pendengar atau jas hujan. Tapi ada juga nih kita lihat yang tidak menggunakan jas hujan gitu kan. Mungkin ya gak jauh-jauh ya perjalanannya ya. Tapi tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Dan pastinya juga jangan lupa pakai helm. Walaupun mungkin Anda berpikir ah cuman anak kecil gak usah pakai helm. Justru karena anak kecil ya, ini harus pakai helm pendengar, karena untuk keselamatan mereka ya. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin akan melakukan perjalanan ke seputaran Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ya, kami hadirkan juga informasi untuk Anda bahwa saat ini kendaraan yang melintas di Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ini terlihat cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar pendengar. Dan sepertinya juga hujan yang turun di Simpang Raden Intan Pangkal Pinang juga sudah usai gitu kan. Oh iya, tapi walaupun udah selesai hujannya, tapi aspal-aspal ataupun juga jalan ini masih basah gitu kan ya. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Jangan ngebut-ngebut ya membawa kendaraan Anda pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Walaupun kadang-kadang pengen cepet-cepet sampai rumah gitu kan ya, ataupun ingin cepet-cepet sampai tempat tujuan, tapi ya itu tadi, harus utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Percuma dong kalau misalkan ngebut-ngebut pengen cepat sampai tujuan, tapi kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Jadi tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Ya mungkin saat ini juga Anda sedang mempersiapkan waktu santap siang Anda ya. Tentunya waktu santap siang Anda nih sudah sebentar lagi, sudah pukul 11 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat mendengar. Ya pastinya juga suasana yang dingin, adem, enak kali ya kalau kita makan makanan yang anget-anget kayak sop atau mungkin tekwan. Uduh, makanan khas Palembang tapi juga di Lampung banyak banget ya, ada di mana-mana bisa kita temukan. Atau mungkin bakso nih, waduh enak banget ya kayaknya sambil pedes-pedes gitu kan. Atau mungkin juga Anda yang baru saja sampai di, ataupun juga sudah beberapa hari sampai di kota Bandar Lampung, di provinsi Lampung, ingin mencicipi makanan-makanan khas Lampung, gak ada salahnya nih kalau coba seruit Lampung. Karena memang ini salah satu makanan yang menjadi ciri khas atau ikon ya di Provinsi Lampung. Ya baik pendengar, di manapun Anda berada, kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

selamat siang nih untuk Anda pendengar. Ini sudah mulai cerah ya matahari kita pagi di siang hari ini. Kami kembali temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ini meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH untuk mengatasi persoalan sampah dan juga meningkatkan pengelolaan lingkungan di daerah setempat. Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus, mengatakan bahwa persoalan sampah di wilayah setempat ini kini menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, pendengar. Nah, dengan timbunan sampah mencapai 127,87 ton per hari dan juga sebagian besar belum tertangani, ini sudah dilakukan ya kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyampaikan berbagai persoalan pengelolaan sampah sekaligus juga mengajukan bantuan sarana dan prasarana penunjang. Langkah ini tentunya untuk memperkuat sinergi nih dalam penanganan sampah, mulai dari pengelolaan di tingkat masyarakat hingga juga peningkatan fasilitas pengolahan sampah, pendengar. Kondisi ini membuat Lampung Barat ya masuk kategori pembinaan dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah di tahun 2026 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 32,29 poin. Oleh karena itu, dikatakan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi dianggap sepele dan ini membutuhkan dukungan bersama, terutama dari pemerintah pusat. Keterbatasan armada dan fasilitas juga menjadi kendala utama dalam pelayanan pengangkutan sampah di Lampung Barat. Dari 15 kecamatan yang ada, dikatakan baru 5 kecamatan yang terlayani untuk pengangkutan sampah. Sedangkan armada yang dimiliki pemerintah ini masih terbatas dan ada beberapa alat berat di TPA sudah tua serta sering mengalami kerusakan. Maka dari itu pendengar, pihaknya mengusulkan ya sejumlah bantuan kepada KLH, diantaranya adalah armada dump truck, lalu juga kendaraan roda 3 pengangkut sampah, pembangunan TPST, rumah kompos dan rumah manggot, lalu ada bulldozer, ekskavator hingga pendampingan pengembangan bank sampah. Bupati Parosil Mapsus mengatakan bahwa kementerian mengatakan ini akan menindaklanjuti berbagai persoalan dan usulan yang telah disampaikan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda ya pendengar. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Herman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821 7993

0: 0823-1323-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Ya, mendengar tentunya mungkin pernah ya di antara kita yang merasa nih kalau sampah di rumah ini adalah urusan sepele, pendengar. Padahal dari bungkus makanan kecil sampai sisa sayur di dapur, ini semua kalau misalkan menumpuk ya bisa menjadi masalah besar, pendengar, untuk lingkungan sekitar. Nah, hari ini kita bakal masih ngobrol ya tentang pentingnya untuk mengolah sampah rumah tangga nih agar rumah tetap bersih, sehat, dan bumi kita juga ikut terjaga, pendengar. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau sampah rumah tangga ini sebenarnya bisa ya dipilah mulai dari rumah. Misalnya sampah organik ini seperti sisa makanan, daun, kulit buah, ini bisa kita jadikan kompos, pendengar. Sementara untuk sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, atau kaleng, ini juga bisa dikumpulkan ya untuk didaur ulang. Nah, dengan memilah sampah sejak awal, kita tentunya akan membantu nih untuk mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Jadi ayo kita coba cek lagi tempat sampah di rumah kita masing-masing, apakah ini sudah terpisah atau masih tercampur semua, pendengar. Karena selain memilah, kita juga bisa mulai nih untuk membiasakan gaya hidup minim sampah. Contohnya dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan tumbler, atau untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan langkah kecil ini seperti ini ternyata punya dampak besar, pendengar, kalau dilakukan secara bersama-sama ya. Dan tentunya kebiasaan ini ataupun juga kebiasaan mengurangi sampah di rumah ini harus kita sama-sama bagikan, kita sharing kepada rekan-rekan, keluarga mungkin, yang pastinya lingkungan kita bisa bersih ya dimulai dari rumah kita sendiri. Jadi kalau sampah ini dikelola dengan baik, pendengar, rumah akan jadi nyaman, bebas bau, dan tentunya juga lebih sehat ya untuk keluarga. Jadi mulai hari ini, ayo kita ubah nih kebiasaan kecil. Kita jadikan aksi nyata demi lingkungan yang lebih baik ya, dengan mengelola sampah rumah tangga, dan tetap bersama, tentunya bersama dengan keluarga tercinta, kita akan membuat bumi ini menjadi lebih sehat, pendengar. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda dalam Lampung siang ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, tentunya kami masih menemani Anda ya di 90,9 FM. Ya, selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah ini juga bisa menjadi sarang lalat, mendengar, nyamuk, bahkan juga memicu penyakit. Karena itu, pengelolaan sampah rumah tangga ini bukan hanya soal kebersihan saja, tapi juga soal kesehatan keluarga, mendengar. Dan mendengar, ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di rumah ya dari sampah. Ya, langkah pertama adalah yang bisa kita lakukan dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Dan tentunya kita mungkin sudah banyak yang tahu ya yang dimaksud dengan 3R ini. Reduce ini berarti kita mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan banyak sampah. Lalu reuse artinya kita menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Dan recycle yaitu mendaur ulang barang agar punya nilai guna baru. Misalnya toples bekas ini bisa kita jadikan tempat bumbu dapur, pendengar. Atau juga botol plastik bisa diubah menjadi pot tanaman yang menarik. Dan pendengar, sekarang juga sudah banyak ya bank sampah di lingkungan masyarakat yang bisa membantu warga untuk mengolah sampah anorganik. Sampah yang biasanya dianggap tidak berguna, ternyata ini bisa ditukar menjadi uang atau tabungan. Yang menarik, tentunya hal ini sangat menarik ya pendengar ya. Dan juga sudah juga banyak kegiatan bank sampah atau kerja bakti lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi ini boleh banget ya nanti kita untuk menginspirasi kita ya. Dan intinya adalah mengolah sampah ini bukan hal sulit, pendengar, kalau dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari, yaitu dengan lingkungan yang bersih, hidup jadi lebih nyaman, dan kesehatan keluarga juga akan lebih terjaga. Jadi ayo jadi generasi yang lebih peduli lingkungan, pendengar, mulai dari rumah sendiri, pendengar. Dan kita harus tetap menjaga kebersihan, karena kebersihan ini penting untuk kesehatan kita bersama tentunya. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan berita daerah Lampung siang.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dengan berita daerah Lampung Siang.
1: Bahkan kita juga membuka peluang untuk melibatkan teman-teman relawan desa tangguh bencana atau relawan desa tanah yang tersebar di seluruh penjuru Lampung.
2: Ketiga calon yang berkorban di utaranya adalah cukup umur dan kondisinya yang sehat, itu ditambahi dengan diberikannya kartu sehat oleh petugas kami.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 16 Mei 2026 dengan topik berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung menginvestasikan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak El Nino, salah satunya dengan melibatkan relawan desa tangguh bencana atau destana. Jamin kelayakan hewan kurban, Dinas TPHP Waikanan terjunkan tim pengawasan dan pemeriksaan kesehatan mulai 19 Mei 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung menginvestasikan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak El Nino, salah satunya dengan melibatkan relawan desa tangguh bencana atau destana. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bahkan kita juga membuka peluang untuk melibatkan teman-teman relawan desa tangguh.
3: Analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat mengatakan, BPBD telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota serta instansi terkait untuk memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun sebelumnya. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, menurutnya BPBD Provinsi Lampung juga melibatkan relawan desa tangguh bencana atau destana. Dikatakan kesiapsiagaan menjadi langkah penting mengingat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Lampung. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu terjadinya kekeringan lahan pertanian maupun kebakaran hutan dan lahan terutama di daerah rawan.
1: Bahkan kita juga membuka peluang untuk melibatkan teman-teman relawan desa tangguh bencana atau relawan destana yang tersebar di seluruh penjuru Lampung, terutama di desa-desa yang rawan bencana. Apabila desanya punya potensi risiko kebakaran hutan dan lahan, kita menghimbau destana untuk berpartisipasi. Bila perlu melakukan siskambling, melakukan patroli api, sehingga deteksi dini terhadap kebakaran hutan dan lahan atau kebakaran di wilayah urban bisa dicegah sedini mungkin.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, di antaranya pemetaan wilayah rawan kekeringan dan karhutla, pengecekan peralatan, penanggulangan bencana, serta peningkatan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. BPBD mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jamin kelayakan hewan kurban, Dinas TPHP Waikanan terjunkan tim pengawasan dan pemeriksaan kesehatan mulai 19 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Ramadona.
4: Kegiatan ini dimulai dari tanggal 19 Mei 2026.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mulai memperketat pengawasan lalu lintas kesehatan hewan kurban. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan masyarakat dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat syariat. Kepala Dinas TPHP melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Ani Eko Budiati kepada RRI mengatakan bahwa pemeriksaan serentak akan dimulai pada tanggal 19 Mei 2026. Titik awal pengawasan akan dipusatkan di wilayah strategis yakni Kecamatan Baradatu. Untuk memastikan akurasi pemeriksaan, Dinas TPHP telah membentuk tim pengawasan khusus yang akan disebar di 15 kecamatan di seluruh Kabupaten Waikanan, di mana tim ini terdiri dari tenaga profesional antara lain 2 dokter hewan sebagai pimpinan teknis, tenaga paramedik, serta pegawai bidang peternakan. Setiap hewan kurban yang telah dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan tambahnya akan diberikan kartu sehat resmi dari petugas. Kartu ini menjadi bukti otentik bagi masyarakat bahwa hewan tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi.
4: Plastik tersebut itu memenuhi kriteria calon hewan kurban, diantaranya adalah cukup umur dan kondisinya adalah sehat. Itu ditandai dengan diberikannya kartu sehat oleh petugas kami. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 19 Mei 2026. Petugas kami berasal dari dinas, yaitu dua dokter hewan, kemudian petugas pedik, paramedik, kemudian petugas peternakan di seluruh Kabupaten Waikanan yang tersebar di 15 kecamatan. Petugas kami akan turun diawali dari Kecamatan Baradatu, kemudian dilanjutkan dengan kecamatan lain yang kemungkinan ada belantik-belantik penjual calon hewan kurban.
5: Lebih lanjut, pihak dinas juga meminta peran aktif dari masyarakat maupun panitia kurban di setiap wilayah agar tidak ragu berkoordinasi dengan petugas di lapangan untuk memeriksakan hewan kurbannya. Dari Kabupaten Waikanan, Romaduna melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Palastasi Tepu.
6: Bukan banyak sekali pedagang UMKM mengeluh keadaan saat ini. Ekonominya
7: harga sejumlah komoditas sayur di pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan menjelang Hari Raya. Lonjakan harga dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat serta faktor cuaca yang mempengaruhi pasokan dari daerah penghasil. Salah seorang penjual sayur di pasar tradisional Kota Metro, Siti Munawaroh, mengungkapkan bahwa perubahan harga sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada sayuran hijau, cabai, dan bumbu dapur.
6: Naik turun, harga naik turun. Apalagi ini menjelang Idul Adha, naiknya drastis.
8: Tapi stok aman ya?
6: Stok kadang ada, kadang enggak juga. Makanya karena harga mahal itu naik semua. Hampir 25%, sama aja semua, hampir 25% dari sayuran. Banyak sekali pedagang UMKM mengeluh keadaan saat ini. Ekonominya kan turun drastis, jauh turunnya.
7: Dirinya menjelaskan beberapa produk sayur yang mengalami peningkatan harga secara signifikan, antara lain cabai merah keriting. Selain itu, harga sawi, tomat, dan kubis juga ikut merangkak naik hingga 25% sampai dengan 35% dari harga biasanya. Menurutnya, tren kenaikan harga menjelang Hari Raya Besar Keagamaan seperti Lebaran memang kerap terjadi akibat hukum pasar, di mana permintaan melonjak drastis sementara pasokan distribusi cenderung terbatas atau terhambat jalur logistik. Dirinya berharap agar situasi harga pangan dapat segera kembali stabil, yang mana harga yang cukup stabil berpengaruh agar daya beli masyarakat tidak semakin merosot di tengah momentum Hari Raya. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Kecamatan Blambangan Umpu mendapatkan akses pelayanan KB gratis serentak yang diselenggarakan oleh IBI Cabang Waikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sekaligus memperingati hari ulang tahun organisasi tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung.
9: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Waikanan menggelar pelayanan KB serentak dalam rangka hari ulang tahun organisasi. Kegiatan ini berlangsung di dua fasilitas kesehatan Kecamatan Blambangan Umpu. Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Blambangan Umpu, Riananda, kepada RRI mengatakan metode KB yang paling diminati masyarakat saat pelayanan serentak ini adalah implan. Antusiasme terlihat di Faskes Blambangan Umpu dan Faskes Bumi Baru. Menurutnya, alat kontrasepsi yang digunakan merupakan dukungan dari BKKBN Provinsi Lampung. Bantuan itu dikirim langsung dari gudang provinsi ke kabupaten. Selanjutnya, alat kontrasepsi didistribusikan ke kecamatan sesuai kebutuhan pelayanan. Setiap wilayah juga memiliki target capaian yang telah ditetapkan. Ia menambahkan, target pelayanan menjadi motivasi petugas di lapangan. Penyuluh dan tenaga kesehatan berupaya memenuhi capaian tersebut.
10: Kebetulan layanan serentak dalam rangka HUT IBI ini metode KB yang paling diminati masyarakat Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di dua Faskes, Faskes Blambangan Umpu dan Faskes Bumi Baru, itu adalah implan. Kemenduk Bangga atau BKKBN Provinsi Lampung untuk pelayanan serentak HUT IBI ini memfasilitasi beberapa alat kontrasepsi berupa implan, IUD, suntik 3 bulan, dan pil kombinasi. Itu memang dikirim langsung dari gudang ke setiap kabupaten dan akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan yang ada dengan ada target yang harus dicapai. Itu adalah target dari BKKBN Provinsi Lampung.
9: Lebih lanjutnya, pelayanan tersebut sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh akses kontrasepsi secara gratis. Masyarakat dapat memilih metode sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Pihaknya berharap kegiatan serentak seperti ini terus dilakukan secara berkala. Menurutnya, pelayanan langsung terbukti meningkatkan partisipasi pasangan usia subur. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai regulasi di tingkat kampung, Kecamatan Umpu Semenguk lakukan pembinaan terkait administrasi pemerintahan kepada para aparatur kampung. Berikut laporan Bayu Satria.
11: Karena kampung adalah penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah, seperti pelayanan masyarakat dan pemerintah.
12: Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan berkomitmen melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kampung di wilayahnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan. Camat Umpu Semenguk, Barusman, mengatakan pemerintah kampung merupakan tingkat pemerintahan paling bawah yang menyediakan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia menambahkan pembinaan dilakukan agar aparatur kampung memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Menurutnya, pendampingan ini penting agar pemerintahan kampung bisa bekerja lebih tertib, transparan, serta menghindari kesalahan dalam menjalankan program.
11: Ya, ini upaya kami untuk bagaimana kita dalam menyelenggarakan pemerintahan itu memenuhi kaedah-kaedah penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena kampung adalah penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah, seperti pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tentu kita ada di pemerintahan ini, kita patuh terkait dengan semua regulasi yang diatur oleh pemerintah, seperti itu ya.
12: Selain itu, lanjut Barusman, pihak kecamatan juga terus mendorong pemerintah kampung agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, baik dengan kecamatan maupun lembaga lainnya, guna mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing. Dirinya berharap pembinaan yang dilakukan dapat menjadikan pemerintahan kampung lebih profesional, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inflasi bulanan Kota Metro terendah di Provinsi Lampung dengan angka 0,17% per April 2026. Pemerintah secara berkala memantau stok dan distribusi kebutuhan pokok di pasaran untuk menjaga stabilitas harga. Berikut laporan Robi Yudestika.
13: PJ Sekretaris Daerah Kota Metro Kusbani mengatakan, perkembangan inflasi berdasarkan data bulan ke bulan di Kota Metro cenderung terkendali. Per April 2026, Kota Metro tercatat menempati posisi terendah di Provinsi Lampung dengan angka inflasi 0,17%. Persentase ini lebih rendah dari level provinsi yang berada di angka 0,55%. Kabupaten Mesuji mengalami inflasi tertinggi dengan angka 0,77%. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi stabilitas di pasaran. Kondisi ini mendorong pergerakan harga yang berdampak pada daya beli masyarakat.
14: Untuk menyamakan kaitan dengan posisi rutinitas kita dengan pusat, ya, seluruh Indonesia, itu rutin kita setiap minggunya selalu rapat inflasi untuk memantau masalah harga di pasar supaya bisa seragam antara daerah satu dan yang lain dan tidak menimbulkan suatu dampak gejolak di masyarakat kaitan dengan masalah bahan pokok yang ada di wilayah masing-masing. Posisi angkanya kita termasuk kategori baik untuk diinflasi di Kota Metro.
13: Pemerintah Kota Metro secara berkala memantau stok dan distribusi kebutuhan pokok yang menjadi penyumbang besar kenaikan inflasi. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Klub Intan Group Athletic Training Center IGATC Lampung mulai menyusun program pembinaan dan kalender kompetisi sepanjang 2026 usai resmi terbentuk pada April lalu. Sejumlah kejuaraan nasional pun disiapkan sebagai ajang pembinaan atlet muda hingga senior sekaligus memburu limit menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON. Berikut laporan M. Priambudi.
16: Klub Atletik IGATC Lampung mulai menyusun program pembinaan dan kalender kompetisi sepanjang tahun 2026 setelah resmi dibentuk pada April lalu. Sekretaris IGATC Lampung, Andre Hariwibowo kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya langsung bergerak mengikuti sejumlah kejuaraan nasional sebagai bagian dari pembinaan atlet muda dan senior di Lampung. Pada Mei 2026, IGATC dijadwalkan mengikuti DKI Open dengan menurunkan atlet-atlet muda potensial. Selanjutnya, pada Juni, klub tersebut juga mengirimkan atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional U18 dan U20.
17: Kegiatan kita sampai dengan di bulan Desember, gitu Mas. Jadi, untuk di bulan Mei ini, kita akan mengikuti DKI Open. Itu kan ada di tanggal 23 di bulan Mei ini. Terus untuk bulan Juninya itu ada kejurnas Mas U18 sama U20. Itu kita juga mengirimkan atlet klub kita untuk mengikuti kegiatan kejurnas U18 dan U20 itu.
16: Andre menjelaskan keikutsertanya atlet senior diarahkan untuk mengejar limit Pekan Olahraga Nasional atau PON. Menurutnya dalam cabang atletik tidak cukup hanya menjadi juara, tetapi juga memenuhi syarat batas dan waktu jarak tertentu sesuai regulasi. Ia mencontohkan nomor lari 100 meter pada regulasi sebelumnya mensyaratkan waktu 10,7 detik untuk lolos PON. Sedangkan nomor lontar mater memiliki batas lemparan sekitar 49 meter. Selain agenda kejuaraan, IGATC juga menyiapkan program pelatihan pelatih U pada Oktober 2026 dan target tampil di Porprov Lampung pada November mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi esok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

107,8 MHz, 107,8 Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabar Anda siang hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu semangat ya, walaupun cuacanya sejak pagi tadi kurang bersahabat karena sejak pagi ya di seputaran kota Bandar Lampung ini diguyur hujan pendengar. Ya, walaupun diguyur hujan tetap semangat aja, apalagi libur panjang gitu kan. Untuk Anda yang saat ini juga sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda. Dan informasi lalu lintas juga akan kami hadirkan untuk Anda yang kita bisa pantau langsung dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari simpang Itera terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga berjalan lancar. Dan di sini kita lihat nih dari simpang Itera cuacanya sudah mulai cerah ya. Walaupun pagi tadi mendung banget di simpang Itera. Dan selanjutnya kita akan menuju kemana lagi nih? Oke, kita ke simpang Pasar Tugu ya pendengar. Dari simpang Pasar Tugu juga hujan juga udah tidak turun lagi dan kendaraan yang melintas lumayan padat gitu kan ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin melintas, mungkin Anda bisa coba alternatif jalan lain ya. Mungkin bisa lewat atas playover ya, karena kalau kita lihat dari simpang Pasar Tugu atau tepatnya di bawah playover simpang Pasar Tugu ini, kendaraan yang melintas cukup padat pendengar ya, walaupun tidak macet gitu, tetapi kendaraan yang melintas cukup padat. Jadi kalau misalkan Anda buru-buru, jangan lewat bawah playover simpang Pasar Tugu dulu deh sekarang ya. Oke deh, untuk Anda pendengar, kami kembali menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Jadi untuk Anda yang mau dengerin lagu kesayangan Anda, mungkin Anda bisa ikut gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

bakso kuyuh berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat siang nih untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM. Selamat siang buat Antik ya, katanya nih Antik pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang Bunga Hati. Salam kenal buat semuanya aja. Oke deh, terima kasih buat Antik ya yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga ya, Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti.

Ya pendengar, mungkin di cuaca yang buruk ini menyebabkan cuaca yang kurang bersahabat ya dari pagi tadi ya. Sinyal-sinyal internet pun agak sedikit naik turun gitu kan ya. Gimana di tempat Anda tinggal? Apakah sinyalnya bagus, baik-baik aja kah? Atau mungkin up and down juga nih sinyalnya? Oke pendengar, informasi lalu lintas kami kembali hadirkan kali ini dari Simpang Tugu Bambu pendengar. Terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga berjalan lancar ya. Jangan ngebut-ngebut untuk Anda, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, yang pastinya juga tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id. Setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegas bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, dan sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, kalau kita ngomong ya soal berat badan nih, sekitar 70% perempuan ini mengalami kenaikan berat badan ya selama menopause, dan penyebabnya beragam pendengar, termasuk juga di sini faktor metabolisme, pola makan, terutama adalah menurunnya kadar hormon estrogen, pendengar. Dikutip dari mayoclinic.org, estrogen ini punya peran penting nih dalam mengatur distribusi lemak di tubuh perempuan. Ketika kadar estrogen menurun, maka tubuh akan mulai mengubah pola penyimpanan lemak, yang akibatnya lemak lebih mudah menumpuk di area perut. Perubahan ini membuat banyak perempuan merasa tubuhnya berubah drastis meski pola makan tidak banyak berbeda dibandingkan sebelumnya, pendengar. Ya, rata-rata wanita mengalami peningkatan berat badan ini sekitar 3 kg selama periode transisi menopause, dikatakan oleh Daniel H. Basesen MD, yang merupakan seorang ahli endokrinologi di Denver, Colorado, yang mengatakan ya bahwa angka kenaikan ini hanya rata-rata, dengan beberapa wanita mengalami peningkatan berat badan lebih sedikit dan sebagian mengalami peningkatan lebih banyak, pendengar. Ya, meski demikian, kenaikan berat badan saat menopause ini bukan berarti tidak bisa dikendalikan ya. Ada banyak cara nih untuk mengendalikan kenaikan berat badan. Yang utama tentunya adalah dengan mengatur pola makan dan meningkatkan latihan fisik. Nah, dengan demikian, populernya obat-obatan penurun berat badan seperti Ozempic, lalu masih banyak lagi yang banyak perempuan beralih pada obat resep ini untuk menurunkan bobot tubuhnya. Obat-obatan ini biasanya diberikan sekali seminggu, pendengar, melalui suntikan, bekerja dengan membantu pankreas meningkatkan produksi insulin untuk memindahkan gula dari darah ke jaringan tubuh. Nah, obat-obatan ini akan memperlambat pergerakan makanan melalui lambung dan akan menekan nafsu makan sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Ya, penurunan berat badan yang dilakukan secara terarah ini akan bisa memberikan banyak manfaat kesehatan bagi perempuan di usia menopause. Kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda, pendengar, dalam acara 100% Indonesia.

Pernah tidak ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang. Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami masih menemani Anda ya di sore hari ini. Dan kita masih ngobrol tentang berat badan, pendengar. Ini menarik banget tentunya bahasannya untuk para wanita khususnya ya. Walaupun banyak juga laki-laki yang memang selalu memperhatikan tubuh apa ukuran badan ataupun juga berat badannya ya. Ya, kelebihan berat badan ini kerap dipandang mata sebagai persoalan disiplin pola makan, pendengar. Padahal bagi banyak orang nih, kondisi ini dipengaruhi juga oleh faktor yang jauh lebih kompleks dan juga sebaiknya ditangani bersama ahlinya, pendengar. Itulah kenapa solusi yang efektif ini perlu menyesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing individu, bukan program generik yang berlaku sama untuk semua orang secara instan. Karena itu pendampingan dokter dan tenaga kesehatan ini menjadi penting agar program penurunan berat badan tidak hanya fokus pada angka timbangan, tapi juga mempertimbangkan kondisi hormon, metabolisme, massa otot hingga resiko penyakit penyerta pada setiap individu. Model dan penyanyi Vicky Shu nih sudah merasakan ya manfaat dari program penurunan berat badan yang terarah di bawah pengawasan medis, pendengar. Ya, pasca melahirkan anak keduanya, Vicky Shu ini menghadapi tantangan berat nih, pendengar, tentang berat badan yang signifikan, dan ia pun memilih program weight management bersama dengan klinik yang telah dia tunjuk, pendengar. Dan tentunya program ini juga mendapatkan pengawasan dari tim dokter selama 30 hari ya, dan termasuk juga diberikan pengaturan makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan mendapatkan terapi GLP-1 untuk mengontrol nafsu makan. Nah, jadi cara orang menurunkan berat badan dengan cara kita menurunkan berat badan tentunya berbeda ya, pendengar. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu kan. Tapi memang mengatur pola makan ini sangat penting banget untuk kita. Karena diet ataupun juga menurunkan berat badan bukan berarti tidak makan ya. Oke deh, kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar dimanapun Anda berada, gak kerasa nih 14 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia nih harus Andina sudahi dulu sampai di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini pendengar. Jadi Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan Vira menemani Anda dalam Lampung sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan pindahkan gelombang radio Anda. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat siang menjelang sore, Pregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Program 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda di edisi hari ke-16 ya. Ini akhir pekan, long weekend. Gimana, udah kemana aja pendengar? Apakah sudah berwisata atau masih di rumah aja? Ya, karena lagi penghematan. Secara bulan ini tuh lagi banyak bangetnya tanggal merah dan banyak banget liburannya. Jadi ya, seleng-seling lah ya, terlalu banyak juga weekend. Baik, pendengar, sambil menemani Anda tentunya dalam beraktivitas dan juga santai di akhir pekan kali ini, kami akan putarkan lagu favorit yang juga sudah di playlist oleh musik director kita, dan juga kami sudah siapkan informasi terhangat untuk Anda pendengar ya, sambil menikmati udara Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk kali ini. Dan melegenda Dubita, Pesawatku, spesial untuk Anda bersama saya Novita Fira hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: Kan kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus, penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Lagu Tentu Voice spesial banget ya untuk Anda pendengar yang hari ini sedang merayakan ulang tahunnya atau lagi anniversary mungkin ya dengan seseorang. Mudah-mudahan ini panjang umur, sehat, berkah, dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Selamat sore juga nih Fira ucapin untuk Anda semua nih yang hari ini tuh harinya makan-makan. Ada yang punya acara menggelar satu hajatan gitu ya, menghadiri satu acara pertunangan, hitanan, dan lain sebagainya. Nah tapi ada juga ketika makan di prasmanan, aduh milih-milih pengen milih sayurnya aja deh, gak mau makan nasinya nih karena lagi diet gitu. Agak takut-takut ya kalau makan yang juga memiliki nilai karbo yang cukup-cukup banyak. Nah tapi bicara soal makan nih, atau juga lagi proses dalam penurunan berat badan ini harus dicapai lewat olahraga berat atau juga gym. Itu gak juga ya. Seorang dokter menilai ada satu jenis latihan yang justru paling efektif namun sering diabaikan, yaitu jalan kaki berdarah. Menurut dokter Blen Tesfu, dokter sekaligus penasihat medis di Wellzo yang fokus pada kesehatan preventif dan gaya hidup, jalan kaki merupakan salah satu metode paling aman dan konsisten untuk mengurangi lemak tubuh, terutama lemak visceral atau lemak perut yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi ditegaskan bahwa berbagai penelitian ilmiah menunjukkan jalan kaki intensitas sedang bisa membantu mengurangi lemak perut secara bertahap sekaligus memperbaiki fungsi metabolisme tubuh. Nah, jadi meski hasilnya juga tidak instan, para ahli menilai efek jangka panjang dari kebiasaan ini sangat signifikan jika dilakukan secara konsisten. Dan dijelaskan juga bahwa jalan kaki ini bekerja melalui efek kumulatif, yaitu dampak kecil yang terus menumpuk dari waktu ke waktu hingga menghasilkan perubahan besar di dalam tubuh kita.

0: atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, pengembangan Smart BRT Institute Teknologi Sumatera ini tidak hanya berfokus ya pada penerapan teknologi pembayaran berbasis teknologi, tapi juga bisa mendorong terciptanya sistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan. Jadi dalam diskusi bersama Bank Indonesia serta Dinas Perhubungan, berbagai pihak juga menyoroti pentingnya transformasi layanan transportasi umum. Jadi berbasis teknologi di tengah meningkatnya volume kendaraan di wilayah perkotaan. Dan disampaikan juga bahwa lonjakan sejumlah kendaraan ini menjadi tantangan serius ya, yang harus diantisipasi melalui penguatan transportasi publik modern. Karena menurutnya, pengembangan layanan transportasi berbasis teknologi ini yang juga berkolaborasi lintas sektor menjadi solusi penting untuk menciptakan mobilitas masyarakat yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Melalui inovasi Smart BRT, ITERA kembali menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi teknologi yang aktif menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Jadi sistem yang dikembangkan tidak hanya mengintegrasikan penyebaran digital, tapi juga diarahkan untuk mendukung konektivitas layanan publik yang lebih terintegrasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
4: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
5: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
6: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
5: Emang di sana ada fakultas apa aja?
6: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
5: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
6: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468, Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Musik hip-hop, so complex, itu kayak punya apa?

0: Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: nggak? Pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan nggak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar, Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana memimpin apel bersama seluruh anggota Satuan Tugas atau Satgas yang saat ini selalu siaga ya dalam bencana dan juga keamanan. Ini dalam rangka libur panjang long weekend sampai hari Minggu besok. Apel bersama ini juga berlangsung di momentum penting ya untuk memperkuat komitmen, sinergi, serta kesiapsiagaan seluruh unsur Satgas. Dalam amanatnya juga Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan juga dinamika ya dari masyarakat di lapangan. Kemudian ditekankan di bulan Mei merupakan periode strategis karena bertepatan dengan hari besar keagamaan seperti Yesus Kristus, Hari Raya Idul Adha, dan juga Hari Raya Waisak. Sementara itu juga seluruh unsur Satgas Kota Bandar Lampung merupakan wujud dari komitmen bersama dalam menjaga keamanan serta memperkuat nilai toleransi di tengah perayaan Hari Besar Keagamaan yang juga berlangsung secara berdekatan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih,
6: nanyain udah di mana.
5: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
7: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
8: Oh no.
4: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: cinta.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

dengan menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat.
2: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan nada Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Ajuz Al-Quran dan juga pendugasan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50. Selamat mendengarkan.

Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siap.

0: bingung-bingung. Universitas Saburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Saburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
0: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Saburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Saburai terjamin banget ya?
0: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Saburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Saburai.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Wah, wow, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Berikan informasi kali ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika yang baru saja menyampaikan informasi gempa bumi di wilayah Kabupaten Pasisir Barat Provinsi Lampung hari Sabtu tanggal 16 Mei hari ini pukul 8 pagi ya. Dan hal itu disampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara yang juga mengatakan bahwa gempa 2,8 magnitudo yang juga lokasi epicentrum 5,53 lintang selatan ini pada kedalaman 12 km. Dan kemudian BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan juga waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar serta jauhi bangunan yang tampak rusak dan juga ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG. Jadi Anyapan Megatrust, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Fisika Bandar Lampung juga mengatakan bahwa hari ini juga memang belum bisa diprediksi ya, dan juga Pasisir Barat kali ini dalam situasi atau juga kondisi yang juga tetap waspada. Jadi tetap untuk masyarakat dan juga warga terutama di wilayah Kabupaten Pasisir Barat untuk terus berhati-hati ya terhadap segala kemungkinan yang juga terjadi ya. Baik pendengar, masih dalam merayakan acara informasi di Lampung petang ya, bersama saya Novita Fira hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pendengar, tahukah Anda hal kecil yang kita lakukan setiap hari ternyata bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model kam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, leh.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
4: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
3: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
4: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
3: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
5: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
3: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
7: Kembangi dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Kembangi dulu mulut ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
6: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
8: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang diberikan oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
6: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dok.
10: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
10: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
11: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
10: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam. Pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah untuk mengambil sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan nih, terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram tentu kemudian sejujurnya yang haram sendiri karena selama di pesawat ini perlu bukan selain selama campur ada ajar-ajar air yang perlu dijaga dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
4: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
2: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9 FM Pro Soto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Hari ini Sabtu malam Minggu. Ya ampun, jalanan lumayan padat ya di Kota Bandar Lampung. Hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan atau juga mau tentunya dengan kegiatannya ya di malam Minggu ini, ketemu sama teman-teman, kumpul gitu ya. Atau lagi pengin quality time sama orang tersayang, atau bisa juga me time. Apapun itu rencananya lancar pokoknya ya. Sambil ditemenin sama Dian pastinya di Lampung malam ini sampai nanti jam 12 malam.

0: Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Yang, kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Karena tidak ada kepikiran, sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang. Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Pendengar malam ini, malam minggu, yang pasti besok kita masih bisa merasakan satu hari lagi di libur panjang ya. Lumayan nih, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Gimana hari-hari Anda pendengar? Sudahkah memanfaatkan liburan ini tentunya untuk refreshing, supaya nantinya bisa lebih recharge energi untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya di hari Senin nanti ya. Apapun kegiatan Anda, apakah itu dengan melaksanakan hobi gitu ya, atau coba cari teman-teman baru, dan mungkin ya melakukan banyak kegiatan yang belum sempat dilakukan. Apapun itu, semoga kembali bisa merecharge energi Anda. Nah, biasanya waktunya kalau lagi jam segini nih ya, kalau misalnya lagi di luar makan sama teman-teman gitu kan, atau lagi di rumah juga, ini memang waktu yang tepat untuk jangan lupa makan malam gitu ya. Nah, biasanya kalau lagi makan dengan kondisi yang kayak waduh, buruan nih kita mau lanjut lagi kegiatan selanjutnya gitu kan ya, agak diburu-buru, bahaya. Sebenarnya kebiasaan makan terburu-buru kemudian bikin kita males ngunyah, itu bisa kasih dampak luar biasa, terutama ke lambung. Jadi disampaikan oleh influencer kesehatan sekaligus dokter umum, yaitu Dr. Gia Pratama, dalam unggahan terbarunya di Instagram, itu menjelaskan kalau proses mengunyah itu jadi proses utama kesehatan saluran pencernaan. Tapi sering banget nih disepelein. Nah, padahal penting sekali untuk mengunyah itu, ya kan? Di antaranya adalah untuk memastikan makanan sudah terurai dan mudah diproses oleh lambung. Nah, makanya disampaikan juga oleh Dr. Gia, mengunyah dengan baik menggunakan gigi ini memiliki peran krusial sebagai penjaga gerbang pertama yang menentukan bagaimana nutrisi diproses dalam tubuh. Dr. Gia pun menyayangkan kecenderungan banyak orang yang makan terburu-buru tanpa memberikan kesempatan untuk mulut bekerja maksimal. Kemudian tentunya ya, dengan kita mengunyah itu sebenarnya juga bisa membuat tentunya kolaborasi mekanik dan kimiawi yang penting. Gigi bertugas menghancurkan air liur yang melunakkan, dan enzim memulai pemecahan zat makanan agar lambung hanya melanjutkan proses selanjutnya. Masalahnya, ketika kita lagi malas mengunyah atau makan terlalu cepat alias terburu-buru, makanan itu masih kasar pas lagi ditelan. Akhirnya lambung pun harus kerja keras memproses bahan mentahnya yang harusnya sudah dihaluskan di mulut. Nah, ternyata saat kita memaksa lambung bekerja lebih berat, asam lambung harus memproduksi lebih banyak, akhirnya muncullah rasa begah, panas di dada, mual, dan pada sebagian orang memicu adanya penyakit GERD. Karena itu, Dr. Gia berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya menghargai proses makan. Ayo kunyah pelan-pelan dengan benar, supaya tentunya organ tubuh kita juga bisa bekerja dengan ringan, dan pastinya juga sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ingat, gak ada gigi di lambung, jadi gigi itu hanya ada di mulut. Jadi makanya pelan-pelan aja. Emang lagi buru-buru? Siapa sih yang ngeburu-buru? Ngejar apa sih pendengar? Makan yang benar ya.

0: Mendengar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda sebuah sandiwara berjudul Setelah Sekolah. Perkenalan kawan sekelas. Selamat mendengarkan.
1: Tung tung tung tung tung.
2: Sahur! Bukan, ini Setelah Sekolah.
3: Bukannya di tempat les ya?
4: Setelah Sekolah dari Sorcer 26.
2: Ya Allah, panas banget sih. Ini pintu juga gak kebuka. Semoga hari ini berjalan lancar deh, biar jadi ladang rezeki.
5: Eh mbak, sorry aja nih, kok yuk lama banget bukanya?
2: Eh iya Neng, bentar ya. Kok kayaknya kamu cantik banget, kamu les di sini ya?
5: Of course. Eh, kok yuk lama banget bukanya sih?
6: Eh Naura, what's taking you so long?
2: Mereka kok mirip ya, janjian kembar. Tapi kok songong banget, semoga bukan jadi anak murid gua deh. Eh iya bentar ya, ini udah kebuka kok.
6: Eh no, ayo masuk lah.
5: You go first y'all, ayo ke kamar mandi dulu ya.
1: Tung tung tung tung tung.
4: Ini Setelah Sekolah.
6: Ih, ini tempat les apaan sih? Kok kayak gini banget? Ih, kenapa sih Papi Ye yang ngedaftarin ayo di sini?
7: Ih, tempat lesnya bagus banget. Wah, worth it juga, Mama. Daftarin aku di sini.
2: Eh, itu siapa? Kok kayak ribet banget?
7: Hai, kamu siapa? Aku DJ Kenny.
6: Ew, apa sih? Nama ayo DJ Yola. Oh.
1: Tung, tung, tung, tung, tung.
5: Ih, Papi kok gak mikir ya ngelesin Ai sama Yola di tempat kayak gini? Udah kumuh, jelek lagi. Eh, tapi ada yang dagang sih. Ih, ganteng banget.
8: Duh, banyak bener Basra yang bawaan ini mau ke tempat les. Tapi alhamdulillah ya Allah bisa les di sini pakai beasiswa sambil ngebantu-bantu bunda. Eh, ada yang lewat tuh. Halo kak, nih beli basreng gue dong.
5: What? Basreng? Sorry ya, Ai mau kamar mandi dulu.
8: Idih, kaya-kaya sama bener aja, mana pelit.
6: Duh, pusing banget sih dari tadi. Belajar gak berhenti-berhenti, pengen makan. Tadi kayaknya Kenny juga nitip deh. Jajan apa ya? Eh, itu ada tukang basreng. Kesana ah.
7: Jema mau juga basrengnya. Eh, lo tau gak sih? Tadi gue ketemu sama anak mami papi.
6: Yang mana sih? Kok gue kayaknya belum ngeliat?
7: Itu anak baru mereka.
6: Eh, udah dulu. Pokoknya kita beli basreng dulu, terus kita ceritanya sambil makan basreng aja. Ini
8: bener,
6: ada
8: KM makan basreng tuh sambil cerita enak banget. Wow.
7: Ih, sokap banget. Tapi ada rasa apa
8: coba
7: aja?
8: Coba beli dulu. Ini tuh cuma 5 ribuan, rasanya ada pedas, balado, matcha, bolognese, terus juga ada jagung bakar, jagung manis, coklat. Banyak banget ya pokoknya.
7: Matcha?
8: Matcha ada.
6: Kok aneh ya, Mas?
8: Ini karena inovasi.
7: Oh, gitu. Inovasi baru ceritanya.
8: Inovasi baru.
6: Oh, ya udah deh.
7: Terus kita balik kelas aja.
8: Mau 5 ya?
7: Balik kelas aja.
8: Balik.
6: Eh tapi beli aja deh, gue pengen nyemil banget. Mas mau sih mas beli sekalian diminta nomor teleponnya buat pesen basreng.
8: Bukan buat ngechat saya.
6: Enggak, malas ngapain.
8: Mau berapa?
6: 2 aja deh boleh.
8: Yang 10 ribu ya.
6: Oke.
8: Oke.
6: Eh mas, nomor handphonenya belum loh.
8: Gak bisa, HP saya lagi rusak.
7: Eh ada Kenny sama Jema. Kebetulan nih gue mau cerita, gue habis beli PC-nya heart to heart. Oh my god. Hai Jema, Kenny, tau gak sih gue habis beli PC terbaru dari heart to heart. Pokoknya gue seneng banget. Rasanya tuh kayak di mimpi, kayak di awan. Gue pengen banget ngeliatin Yeon konser. Kapan ya gue bisa ngeliatin mereka konser?
8: Mau bahas ring.
7: Ada rasa apa aja mas? Ada rasa pelangi? Atau rasa heart to heart? Atau rasa BTS?
8: Udah mbak, banyak rasanya, udah beli aja nih sekarang ya.
7: Yaudah saya beli 5 ya.
8: 10 deh.
7: Yaudah 11.
8: Oh iya mbak, boleh mbak. Ini alhamdulillah ya Allah. Nih 11 ya katanya. Udah mbak, saya duluan naik ke kelasnya mbak.
7: Iya tapi ih basrengnya enak gak ya? Tapi apa gue salah beli? Tapi gak apa gak sih, enak juga nih basreng. Ada rasa yang enak banget. Kayaknya mantep banget sih kalau gue makan.
9: Lu kan gak boleh makan basreng.
7: Ngatur lu.
9: Lah kan dari buku yang gue baca nih.
7: Buku lo, gue.
9: Ya elah, masih aja ya.
8: Oh. Fania ini ngeyel banget. Gue ke kelas aja lah.
1: Tung tung tung tung tung.
4: Ini Setelah Sekolah.
9: tadi gue bilangin Fania mirip banget. Eh, itu ada L. Dia main game lagi. Tapi bukannya di kelas gak boleh main game ya? Gue tegur deh. Eh, L, lo ngapain main game? Kan gak boleh di rules.
10: Lo ngomong apa sih, Jak? Ay, serah gue lah, mau gue mau main game. Ini gue lagi ngereng, gak usah gue lah.
9: Lah kan ini kan kita menaati peraturan, El.
10: Ah, berisik, sabar. Ah, orang lagi main game juga, sabar. Ini terlagi kalah di gue. Ah, Jak, gara-gara lu kan, ah.
9: Ya elah, kayak gitu aja.
1: Tung tung tung tung tung.
5: Eh, you tau gak sih tadi kamar mandinya bau banget terus jongkok. Ay gak bisa jongkok.
7: Ew, tadi Ay juga ketemu orang so freak.
10: Eh, Ja, itu siapa Ja? Anak baru ya?
9: Tapi cantik ya, lumayan.
7: Permisi, ini benar bukan kelas 26 SC?
5: Iya Bu, benar. Ini tuh kelas yang paling keren gitu Bu, soalnya ada saya. Kebetulan juga.
7: Oke. Bentar ya, saya mau absen dulu. Duduk dulu ya. Fania.
5: Iya Ibu, Ibu. Akhirnya Ibu nge.
7: Iya, gantian dulu ya sama yang lain ya. Selanjutnya ada Raja.
11: Hai Ibu.
7: Oke Raja, kamu kelihatannya kayak kutu buku banget ya. Mohon tenang sebentar ya. Saya lanjut absen dulu ya. Selanjutnya ada Nathan.
12: Halo, Bu.
7: Oke, Nathan nih kayaknya ganteng banget loh. Fresh gitu ngelihatnya. Oke, tenang dulu ya. Lanjut ada Kenny.
13: Hai, Bu.
7: Nah, kalau ngelihat Kenny nih kayaknya Ibu tuh jadi seneng gitu ya. Terus selanjutnya ada Jasmine.
14: Jema, Bu.
7: Oh iya maaf, saya salah baca. Jema, ada gak di kelas ini?
15: Ada Bu, saya Bu.
7: Oh iya, kamu cantik banget hari ini. Dan selanjutnya ya, ada Naura.
16: Yes, Miss.
7: Oh ini yang ketemu di gerbang tadi ya. Kalau gak salah kamu kembar ya sama Yola. Ada Yola juga di sini?
16: Yes, Miss, I'm here.
7: Oke, dan yang terakhir ada L. Kok gak ada yang jawab ya? El gak hadir hari ini?
11: Lagi main game Bu, ini saya hadirin aja.
7: Oh ya udah baik kalau gitu kita mulai dulu ya pelajarannya.
8: Sebelumnya ada yang mau basreng gak?
14: Mau!
5: Aku!
1: Tung tung tung tung tung.
14: Sahur!
7: Bukan, ini setelah sekolah.
3: Bukan dan di tempat les ya?

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
4: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
3: Ya elah, bowo. Kemana aja sih lo?
5: Tambah lagi ya, satu versi lagi.
3: Sekarang ini kan udah gampang, wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, wo.
4: Emang gimana caranya, mbak?
3: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
4: Oh iya, bener juga ya.
3: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya, bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
4: Wah, ternyata gampang ya?
3: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama lo.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, di masa long weekend seperti ini ya, tentunya banyak yang memanfaatkan untuk berlibur bersama dengan keluarga. Nggak cuma masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, di luar Provinsi Lampung juga ramai. Bahkan nih ya, tercatat selama long weekend ini ada sekitar 123.937 kendaraan yang melintasi jalan tol Trans Sumatera. Wah, seru banget ya. Semuanya sedang menikmati tentunya dari hari libur Kamis kemarin sampai dengan masih ada besok. Dan pastinya jumlah kendaraan ini diperkirakan terus meningkat seiring momentum libur panjang. PLT Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Hamdani, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan arus lalu lintas. Tentunya jika dibandingkan dengan kondisi normal, ini terdapat peningkatan, khususnya pada koridor penghubung antar kota, akses menuju kawasan perkotaan, serta ruas yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat selama libur panjang. Kemudian juga secara kumulatif, trafik harian di ruas tol yang telah beroperasi sebanyak 123.000 kendaraan yang meningkat 28,26% dibandingkan harian normal. Kemudian juga dari pihak Hutama Karya terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Jangan lupa juga pendengar, tentunya kalau lewat jalan tol ya, di sana ada rest area yang juga menjajakan UMKM yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD kita ya, khususnya dari jalur UMKM. Selain tentunya bisa memperkenalkan potensi-potensi dari wilayah, ini juga akan tentunya meningkatkan dari daya penjualan UMKM. Salah satunya juga dari sektor minuman, makanan, atau juga dari oleh-oleh. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sambil istirahat, jangan dipaksain juga kalau misalnya lagi ngantuk, lagi lelah, istirahat dulu. Lihat-lihat sentra UMKM-nya.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

Pendengar masih menemani Anda tentunya di kebersamaan kita malam minggu kali ini ya. Siapa yang udah sampai di akhir long weekend tapi kayak masih bingung gitu. Aduh, belum ngapa-ngapain gitu. Kayak belum dapat ide, udah tinggal besok aja gitu liburan ya. Coba deh ya, manfaatkan beberapa rekomendasi ini. Siapa tahu bisa Anda gunakan di hari besok. Yang pertama, bisa nih eksplorasi fauna di kebun binatang. Pastinya pastiin dulu gimana kondisi cuaca. Cek BMKG ya. Dan tentunya dengan eksplorasi fauna ini, dengan eksplorasi fauna kita bisa mengenalkan anak secara langsung dengan hewan-hewan. Jadi ide yang menarik untuk liburan akhir pekan. Anak-anak juga jadi lebih antusias melihat tingkah pola para hewan dan bagaimana kebiasaannya hingga makanan yang dikonsumsi. Tapi tetap awasi ya untuk kebersihan tentunya di kebun binatang dan patuhi etika yang ada. Kalau katanya gak boleh kasih makan untuk satwanya, dipatuhin aja gitu. Namanya juga udah ada aturannya. Yang kedua, bisa juga nih bertualang di alam bebas. Kayak di Provinsi Lampung kayak yang gini kan sudah banyak sebenarnya dari ruang terbuka hijau yang bisa kita nikmati juga gitu kan ya. Atau misalnya juga yang ada berbayarnya tapi juga itu recommended untuk kita datangin gitu ya. Selain tentunya kita bisa untuk menghirup udara bebas, kita juga bisa untuk mengenalkan kepada anak-anak bagaimana tentunya dunia dengan kehijauan yang ada. Salah satunya juga dengan edukasi tentunya terkait dengan menanam pohon. Nah, kemudian ide yang selanjutnya bisa digunakan, coba deh menjelajahi museum. Mungkin udah lama nih nggak ke museum atau malah belum pernah sama sekali. Bolehlah datang ke museum ya. Selain edukatif, bisa juga untuk pengalaman baru untuk si kecil. Anak juga bisa belajar tentang sejarah dari sebuah wilayah atau juga tentunya tentang hewan yang ada di wilayah tersebut. Dan juga pastinya latar belakang asal-usul sebuah wilayah. Nah, untuk selanjutnya bisa juga sih kita gunakan di rumah aja aktivitas santai yang bisa kita lakukan seperti berkebun atau kita kayak main ke lapangan dekat rumah, bisa dengan main-main layangan gitu kan, atau kita juga sekedar barbekyuan. Jadi kegiatan yang mempererat ikatan orang tua dan buah hati, dijamin liburan kali ini bisa lebih seru dan penuh dengan kehangatan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar, sudah waktunya jam 9 malam, itu artinya kita mengundang Anda di Ruang Rindu. Yuk langsung request lagu apa sih? Mau Indo, Manca, boleh banget. Lagu-lagu yang bisa kembali recall memori Anda tentu ya, ya. Langsung aja untuk request di sini di line teleponnya 0721-269720 atau juga bisa di line WhatsApp 0811-72-07909. Kami temani Anda di Ruang Rindu sampai nanti jam 11 malam.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang tentunya masih mendengarkan kita di sini di Ruang Rindu ya. Kita juga akan mengundang serta untuk Anda ikutan bersama kami di sini untuk request lagu-lagu Indonesia mancanegara favorit Anda ya. Kita akan sapa dulu yang sudah bergabung lewat telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Bandar Jaya.
0: Siapa tuh, boleh disebut gak sih namanya?
1: Boleh dong.
0: Dengan siapa nih?
1: Kangen aku.
0: Masa sih? Dengan siapa nih?
1: Mbak Reni.
0: Mbak Reni di Bandar Jaya. Gimana kabarnya Mbak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau di sana lagi hujan atau cerah aja nih?
1: Ya. Hujan seharian deh.
0: Seharian? Ya ampun. Jadi sekarang masih hujan?
1: Tapi enggak, udah.
0: Oh, udah. Sama dong, kita juga di Bandar
1: kayaknya,
0: Lampung tadi siang
1: kayaknya
0: hujan.
1: Kayaknya di Bandar Lampung tadi ada yang banjir.
0: Iya.
1: Ramai apa di mana tadi ya?
0: Oh, kita juga nanti bakal undang si pendengar yang kalau misalnya Anda juga merasa ada informasi ya tentang ada banjir segala macam, boleh deh diinformasikan kepada kami juga di sini di Pro 1 ya.
1: Iya.
0: Supaya kita dapat informasinya.
1: Ada tadi saya lihat di TikTok kok.
0: Oh gitu ya Mbak Reni ya, luar biasa. Memang sekarang perkembangan media sosial ya, jadi bisa langsung tahu tuh titik-titik yang lagi memang ada banjir. Oke deh Mbak Reni.
1: Kayaknya rame deh.
0: Coba nanti kita pastikan dulu ya Mbak Reni ya.
1: Oke.
0: Mau ikutan request lagu apa sih hari ini? Kita di Ruang
1: Aku
0: Rindu.
1: Lagunya Telah Kuberi.
0: Telah Kuberi.
1: Iya.
0: Kenapa sih pengen dengerin lagu ini?
1: Kepengen dong.
0: Kepengen.
1: Lagi ada sesuatu dong.
0: Lagi ada sesuatu. Wah, lagi ada sesuatu.
1: Barusan sembuh lu, aku barusan itu apa namanya tenggorokanku ini nggak bisa ngomong.
0: Ya ampun. Aduh.
1: Sampai 4 hari lu Mbak.
0: Lekas sembuh ya Mbak Reni. Alah, karena memang lagi cuacanya.
1: Alhamdulillah kok udah sekarang udah bisa.
0: Alhamdulillah. Kalau misalnya lagu Telah Kuberinya lagi nggak ada nih, pengen dengerin yang lain apa nih lagunya?
1: Ada deh, waktu itu saya minta.
0: Oke deh, siap, kita cariin ya Telah Kuberinya Republik ya.
1: Oke, iya.
0: Oke deh, siap.
1: Spesial buat mbaknya aja. Ini sama siapa sih?
0: Dengan Dian, salam kenal Mbak Reni.
1: Iya. Baru ya?
0: Baru nih kayaknya kita ketemu ya.
1: Mbak Andini mana?
0: Siapa?
1: Mbak Andina.
0: Mbak siapa?
1: Andini, Mbak Andina. Terus ada Mbak, siapa tuh satunya lagi ya? Banyak kok kalau satu ini.
0: Iya benar, dengan Nana ya.
1: Semuanya.
0: Oke, siap deh Mbak Reni.
1: Terima kasih selalu, murah rezekinya ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Jaya ya. Boleh nih pendengar untuk Anda yang juga tentunya bisa menginformasikan kira-kira nih lagi ada titik banjir kah di lokasi Anda ya. Karena memang sempat ada beberapa yang mengalami hujan cukup deras juga ya, jadi kita juga tentunya buka nih untuk Anda yang ingin menginformasikan juga ke Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Kita mau sapa dulu yang sudah bergabung lewat line telepon kali ini. Halo, line WhatsApp dulu. Halo, ini ada Reni di Sukarame. Halo Reni, katanya dia mau dengerin lagunya ini dong, Sen Bilan dengan Beautiful in White. Ini spesial banget untuk Besti aku yang besok akan melepas masa lajangnya. Aku pengen duluan menghadiahkan lagu ini untuk dia. Oke, terima kasih Reni. Nanti didengerin lagunya ya. Lanjut, ini ada siapa lagi? Ada si Indi yang ada di Pakomen. Mau ikutin request lagunya Abdul dan Dinda dengan Just For You. Aduh, romantik semuanya ya. Nanti akan kita berikan untuk Anda ya. Ada juga masih di WhatsApp nih satu lagi nih. Ada Rio di Pramuka. Mau ikutan request lagu dari miliknya siapa nih? Mau M2M dong, The Day Went Away. Oke, kita siapin lagunya satu persatu untuk Anda. Tapi kita spesialkan dulu nih untuk Mbak Reni di Bandar Jaya yang sudah ikutan request duluan. Ini dia Republik, Telah Kuberikan.

0: angsurannya kapan mau di store?
1: Jiki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih berada di luar rumah, mungkin lagi aktivitas dengan weekendnya. Malam minggu soalnya, ya kan? Besok udah hari minggu aja, ngapain lagi nih kira-kira? Ya mungkin pengen quality time bersama dengan orang-orang tersayang, bisa juga. Atau misalnya pengen menikmati aja gitu kan ya, suasana di malam minggu ini. Waduh, seru banget. Tapi kalau misalnya Anda termasuk yang nggak bisa ngerasain weekend yang lumayan panjang ini, kayak tetap aja rutinitas jalan terus nih kak, sama tos deh. Tapi gak masalah ya, walaupun mungkin lagi belum bisa untuk menikmati liburannya, bisa kok untuk pelarian sejenak dengan waktu yang singkat, tapi Anda tetap bisa recharge energy. Ya namanya juga lagi hidup ya kan, life must go on. Tapi yang namanya hiburan boleh lah ya. Nah walaupun kadang-kadang hiburan itu identik dengan waktu yang luang, tapi kan gak semua orang bisa gitu untuk menikmatinya. Coba deh dengan micro escape. Jadi sebenarnya konsepnya itu kita bisa ambil jeda singkat untuk recharge mental tanpa harus benar-benar berhenti dari rutinitas. Bentuk itu kayak macam-macam sih. Bisa dengan kita scrolling media sosial, bisa juga kita nonton video pendek, bisa juga, atau main games juga enggak masalah. Jadi kayak ya memang waktunya tuh yang singkat, tapi kita kayak benar-benar ngerasa ini melepas penat, recharge energi, enggak apa-apa gitu. Nah kalau Indonesia sendiri, trennya berkembang pesat seiring dengan tingginya penggunaan smartphone dan penetrasi internet yang terus meningkat. Kalau dari laporan digital 2025, Indonesia dari data reportal itu mencatat ada sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia dengan tingkat penetrasinya 74,6% populasi. Jadi dari sekian banyaknya itu, mobile game tuh jadi salah satu itu hiburan yang paling mudah diakses ya. Dan tentunya ini mungkin jadi salah satu micro escape juga gitu. Dan tapi kalau misalnya Anda sendiri termasuk yang apa kira-kira? Apakah suka main game? Atau tadi ya kayak scrolling media sosial? Atau melakukan aktivitas lainnya? Apapun itu biasanya disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing, hobi masing-masing juga gitu. Dan pastinya dengan pola konsumsi digital kita yang terus berubah, jangan sampai tentunya kita jadinya ketergantungan juga gitu. Ada waktunya kita perlu untuk okay, pengen recharge energi dulu deh, micro escape dulu. Tapi ada waktunya juga tentunya untuk Anda beristirahat ya. Jadi kan tentunya teknologi yang ada memang benar-benar untuk mempermudah dan membantu kehidupan kita, bukannya kita yang bergantung dan akhirnya lepas deh batasannya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

Masih menemani Anda pendengar di jam 10 waktu Indonesia Barat. 10 waktu Indonesia Barat. Jam 10 malam alias jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Gitu maksudnya ya. Gimana nih tentunya untuk Anda masih melek gak sih? Atau lagi nyeruput kopi justru? Gak masalah begadang kalau memang ada perlunya. Aduh, kita pinjem deh kata-kata dari Bang Haji Roma ya. Oke, mau sapa dulu nih yang sudah kita bergabung di line WhatsApp-nya. Ada siapa ya? Halo, ada si Lina yang ada di Natar. Mari kita request dong kak, lagu udah miliknya Spice Girl, Goodbye. Aduh, seru banget ya. Oke, dan nanti kita siapin Spice Girl ya. Lanjut, ini juga ada si Tony yang ada di Metro. Mau ikutan request lagu dari miliknya siapa nih? Mau Rihanna dong, Hey That I Love You. Oke, yang featuring sama Neo ya kak. Oke deh, siap lagunya ya. Bener-bener nih, kalau misalnya lagi dengerin Rihanna tuh kayak kebawa ke memori tahun berapa? Segitu ya. Pastinya langsung keinget tuh beberapa memori Anda juga. Lanjut, ini juga ada siapa? Ada si Mita yang ada di Sukarame. Makita request lagunya Every Loving dengan I'm With You. Sama ini ada juga, masih di WhatsApp ya. Kita mau sapa dulu, ada Wayan Easy di Tugu Pacul Lampung Tengah. Oke, mau request dong kak lagunya Netral, Terbang Tenggelam. Makasih, sama-sama. Oke deh, kita siapin juga lagunya ya untuk Anda. Masih ikutan tentunya kita juga undang untuk ada yang ingin request lagu di 0721-269-720 untuk line telepon, atau juga bisa di line WhatsApp-nya 0811-720-709-09. Sekarang kita dengerin dulu yuk, biar makin melek lagu dan miliknya Netral, Terbang Tenggelam.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.

pendengar tentunya ya, masih dengan lagu-lagu yang kita siapkan untuk menemani hari Anda berganti dari tanggal 16 menjadi tanggal 17. Besok menjadi akhir dari long weekend untuk minggu ini ya. Tapi tenang aja, masih ada untuk weekend yang panjang di minggu selanjutnya. Ya, apapun dengan kegiatan Anda ya, semoga tentunya menjadi pengalaman yang oke, yang berkesan gitu kan. Apalagi tentunya bisa menyempatkan waktu untuk recharge energi Anda juga. Mau sapa dulu nih yang sudah bergabung lewat line WhatsApp-nya di Ruang Rindu kali ini. Halo, ada Vita yang ada di Haji Mena. Mau ikutan request dong?

0: lagunya Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Oke, kita siapin lagunya ya. Lanjut, ini juga sudah ada siapa nih? Ada si Huda yang ada di Pramuka. Mau ikutan request lagunya Vidi Aldiona yang Cinta Jangan Kau Pergi. Tapi Vidinya sudah pergi, sedih banget. Jangan dong, jangan dong, udah ya. Ya, kita doakan yang terbaik ya pastinya. Lanjut, ini ada siapa lagi ya? Ada si siapa nih? Ada Tria yang ada di Haji Mana juga. Mau ikutan request dong kak, lagu dari miliknya Westlife yang Full Again. Oke, kita siapin lagunya untuk Anda ya. Sepertinya ada yang mau bergabung juga lewat line telepon. Kita coba untuk gabungkan terlebih dahulu. Ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Topan.
0: Dengan siapa?
1: Topan.
0: Oh, dengan Topan di mana, Topan?
1: Di Oku Timur.
0: Di Topan di Oku Timur.
1: Iya.
0: Oke, Topan apa Taufan?
1: Topan.
0: Oke. Mau ikutan request lagu apa nih hari ini ya di Ruang Rindu?
1: Pencuri Hati aja.
0: Apa?
1: Pencuri Hati.
0: Pencuri Hati. Dari miliknya?
1: Ramada, Pak ya.
0: Oke, kita coba cariin dulu. Kalau nggak ada opsi lainnya? Kita siapin ada lagunya Ungu juga sih hari ini. Ungu, tadi itu Ungu lagunya dengan Beri Aku Waktu. Mau?
1: Pokoknya dari Armada aja ya.
0: Armada aja, oke deh, kita cariin dulu ya lagu dari miliknya Armada.
1: Iya, kalau nggak ada Pencuri Hati ya yang lain.
0: Oke, ada juga nih Armada ya. Pemilik Hati atau Katakan Sejujurnya atau Harusnya Aku, mau yang mana nih? Banyak nih Armada.
1: Ya, Pemilik Hati juga nggak apa-apa.
0: Baik deh, ditunggu lagunya ya. Oke, terima kasih.
1: Tumben ini suaranya keras, Mbak.
0: Kenapa?
1: Tumben ini suaranya keras.
0: Oh iya. Oke, jelas ya.
1: Jelas.
0: Oke, terima kasih informasinya.
1: Lama nggak telepon sama kak.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, lanjut satu lagi deh yang sudah gabung juga lewat line WhatsApp-nya nih ya. Ada siapa lagi nih? Ada Roni yang ada di Pahoman. Katanya mau ikutan request dong lagu dari miliknya siapa nih? My Chemical Romance dengan I Don't Love You. Ya udah deh, kita akan siapin lagunya satu persatu. Tapi kita mau puterin dulu lagu dari miliknya si Armada, Pemilik Hati, yang udah di request sama Topan di Oku Timur. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Terima kasih pendengar sudah tentunya mengikuti Ruang Rindu dari jam 9 hingga 11 malam kali ini. Namun jangan kemana-mana karena Dian masih menemani Anda di Lampung malam ini.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
0: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Mendengar masih menemani Anda tentunya di kesempatan kali ini Lampung malam ini ya, dengan waktu yang sudah tinggal setengah jam lagi kurang lebih kita akan berganti hari di hari Minggu. Apa nih yang kira-kira sudah Anda persiapkan untuk hari besok gitu ya? Siapa tahu sudah menyiapkan beberapa hal, dan yang pastinya juga semoga semua yang direncanakan itu lancar ya pendengar ya. Dimulai dari cuacanya, kemudian juga tentunya waktunya, semoga semuanya juga jadi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang paling penting juga pastinya kalau memang Anda sudah selesai dengan kegiatan Anda, jangan lupa untuk istirahat, karena penting banget sih pendengar ya. Apalagi tentunya kalau misalnya kita bisa mengatur dari istirahat yang cukup, ini bisa memiliki respon alami tubuh yang bagus juga. Nah, pernah gak Anda sendiri ngerasa jantungnya itu berdebar terlalu cepat dengan napas yang terasa ngos-ngosan pas lagi emosi gak baik gitu ya, atau sedang marah, sedang cemas, dan lain sebagainya. Nah, ternyata secara umum jantung berdebar dan sesak napas itu bisa muncul karena aktivitas yang berat sebenarnya, karena olahraga, atau bisa jadi juga karena ada tekanan emosional seperti marah dan cemas. Nah, beberapa kondisi yang memicu jantung berdebar dan sesak napas itu diantaranya ya karena kecemasan. Karena memang dari cemas atau marah, tubuh mengaktifkan sistem saraf otonom yang mengatur detak jantung, pernapasan, dan respon tubuh lainnya. Akibatnya jantung detaknya lebih cepat dan nafas juga terasa lebih pendek. Kalau misalnya kecemasan muncul terus-menerus tanpa penyebab yang jelas, kondisinya lebih baik diperiksakan ke dokter ya, karena bisa mengarah pada gangguan kecemasan atau gangguan panik. Kemudian juga bisa jadi memang terasa kenapa ada jantung berdebar dan napas ngos-ngosan, mungkin ada serangan panik juga ya, dengan meliputi jantung berdebar, sesak napas, nyeri dada, dan tubuh gemetar. Atau bisa juga ada kondisi kesehatan jantung yang harus diperiksakan. Apapun itu, yang pasti jangan diagnosa sendiri ya, langsung aja untuk konsultasi kepada dokter yang pastinya juga akan bisa mengetahui kondisi medismu dan mengetahui juga bagaimana cara penanganannya yang tepat ya. Jangan jadi bahan overthinking, akhirnya gak bisa tidur-tidur deh. Besoknya malah ya skip lagi untuk agenda ya.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan

0: manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh,

0: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri, ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
1: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui FM 90.9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Edisi Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Kembali di jalanmu pendengar yang juga sudah mengantarkan kita dari pukul 5 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, wa syukurillah di pagi hari ini di cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk ya. Alhamdulillah kita akan nantikan beberapa saat lagi program Mutiara Pagi yang juga pagi hari ini akan mengetengahkan satu topik yang akan kita diskusikan ya, juga tentunya pendengar bersama Pak Ustadz yang sudah alhamdulillah sudah terhubung bersama kita di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi dengan tema keutamaan bulan Zulhijjah, yaitu di tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah dalam program Mutiara Pagi.

0: Berikara pagi kali ini bersama Bapak Ustadz Haji Ayub Sir S.Ag. MPDI, beliau juga nantinya akan menyampaikan mengenai tema keutamaan bulan Zulhijjah di tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan ya di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909 bersama Bapak Ustadz Haji Yubsir S.Ag. MHI maksud kami ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat.
0: Masya Allah, Alhamdulillah sehat ya. Pak Ustadz, ini tidak terasa kita sudah mulai memasuki bulan Zulhijjah yang pastinya memiliki keutamaan dan juga manfaat yang juga cukup besar untuk kita semua umat muslimin di dunia ya. Baik, Pak Ustadz, untuk waktunya dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Pendengar RRI Bandar Lampung, kaum muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam Mutiara Subuh RRI Bandar Lampung. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan berkah Allah dan kita selalu dalam naungan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung Zulqa'idah dan besok kita masuk ke tanggal 1 Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan yang pertama, dia adalah termasuk dalam Arba'atul Hurum, 4 bulan haram. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu 4 bulan haram yang kemuliaannya dengan amal-amal yang dilakukan, kemudian dengan upaya untuk meninggalkan kemaksiatan dan pertikaian. Nah, selain itu pula Zulhijjah ini disebut dengan bulan haji karena pada bulan itulah kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini juga disebut dengan bulan korban karena pada saat itu pada bulan Zulhijjah juga ada sunnah ya korban. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus dalam kesempatan ini 10 hari pertama Zulhijjah. Hari-hari dalam 10 hari pertama tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu sangat mulia ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin asyr, demi fajar dan malam yang 10. Banyak ulama tafsir menjelaskan bahwa malam yang 10 adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Banyak hari terbaik ya, hari-hari yang sangat bagus, hari terbaik untuk beramal soleh maksudnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah menyebutkan ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini atau 10 hari di Zulhijjah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita memahami satu dari karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah mempergilirkan musim-musim kebaikan ya. Dan dalam masa musim-musim itu ada hal-hal baik yang dilakukan ya. Di antaranya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Termasuk bulan Zulhijjahnya juga bulan-bulan yang terbaik dalam amal soleh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal utama ya, mengapa ya sebagai bagian dari mengapa kemudian Zulhijjah atau 1 sampai 10 Zulhijjah itu sangat utama? Pertama, berhimpunnya semua amal soleh pada bulan itu, terutama 1 sampai 10 ya. Mulai dari sholat, sebagaimana juga hari-hari yang lain, kemudian puasa, ya, yang disebut ada puasa Arafah, kemudian yang juga tidak ada di tepalin adalah kurban, ya. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin rahimakumullah, tentu ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan-bulan ini, terutama di 10 hari pertama, mulai dengan berpuasa sunnahnya, kemudian tilawah Qur'annya, zikir, banyak-banyak berinfak, dan bahkan berkurban, yang dengan berkurban itu, dengan memotong hewan kurban, apakah dia sapi atau kambing, yang merupakan amal kurban, ya. Jadi kalau kita memotong sapi, kemudian memotong kambing di luar bulan ini tidak termasuk amal kurban. Maka inilah kemuliaannya. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, merekalah yang terputus. Nah, demikian pula pada saat-saat ini atau hari-hari ini juga taubat diperbanyak ya. Karena salah satu dari keutamaan dari puasa Arafah itu adalah Rasulullah SAW berharap dengan puasa ini Allah ampunkan dosa setahun yang lalu dan ampunkan setahun yang akan datang. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sebuah momentum yang atas karunia Allah hadirkan kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita penuhi seruan-seruan kebaikan ini, yang mana kalau kita melakukan amal soleh di hari ini punya nilai tambah lebih dari waktu-waktu yang lain. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji misalnya, haji itu waktunya mulia, tempatnya juga mulia di Arafah ya. Maka kemuliaan Allah berhimpun pada Arafah itu, pada tanggal 9-nya, di situ hari terbaik dan di situ tempat terbaik. Oleh karenanya, pendengar yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin rahimakumullah, barangkali ini sebagai pengantar untuk diskusi kita pada pagi hari ini.
0: Ya baik, Pak Ustaz, terima kasih atas penyampaian mukadimahnya di pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, dipersilakan ya di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-709. Baik, Pak Ustaz, sebelum kita angkat telepon, ini tampaknya sudah ada WhatsApp ya yang juga sudah bergabung. Ada Bapak Tony, Pak Ustadz. Bapak Tony di Teluk Betung ya. Pak Ustadz, bagaimana keutamaan puasa Arafah ini bagi umat muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji? Ya, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Jadi, sebagaimana salah satu yang disyariatkan ya, salah satu yang sunnahkan di bulan ini adalah puasa. Sebenarnya puasa tanggal 1 dan yang utama memang di situ tanggal 9 disebut dengan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah itu siyamul Arafah, bahwa puasa Arafah itu ahtasibu alallahi ayyukaffir ayukafiru sanatu allati qablahu wasanatu allati ba'dahu. Puasa Arafah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Jadi keutamaannya itu ya, Rasulullah SAW dengan puasa itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhapus dosa dan kesalahan kita setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi 2 tahun ya. Jadi Masya Allah itu kesempatan kita untuk berpuasa, dan tentu ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Ya itu.
0: Ya. Baik Pak Ustadz, ini sudah ada yang ada telepon, nanti kita akan angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fira, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya.
0: Ini Pak Ustadz bisa menebak ya siapa penelponnya?
1: Saya bisa, Pak Afin di Candipuro ya. Betul ya?
2: Ya benar.
1: Oh, Masya Allah, luar biasa suaranya.
0: Iya, Masya Allah, silakan Mas Afin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Benar-benar Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu.
2: Amin. Ini keutamaan di bulan Dzulhijjah. Seperti kita ketahui Pak Ustadz, ada keutamaan-keutamaan yang kita ketahui yaitu ibadah. Salah satunya 5 waktu sholat fardu ya Pak Ustadz ya. Karena itu yang pertama kali dihisap. Dan puasa 1 Syawal sampai 6 hari. Dan juga Qiyamul Lail. Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana kalau umpamanya kita nih Pak Ustadz, umpamanya dalam perang ibaratnya Dzulhijjah, cuma kita ibaratnya bisa berpuasa aja Pak Ustadz, karena keadaan. Apakah juga itu pahalanya sama Pak Ustadz? Puasa ibaratnya 1 sampai 9, tapi kita mampunya cuma 1 atau 2. Ada ibaratnya 8 sampai 9 ada. Itu yang sebenarnya itu yang mana yang sohe? Apa 2 apa 1 Pak Ustadz? Kalau saya biasa 2 Pak Ustadz, 8 sampai 9 aja. Kalau besok cuma 1 Syawal, satu ini apa? Dzulhijjah itu cuma puasa Senin Kamis. Apa Senin juga itu pahalanya sama Pak Ustaz? Kalau kita puasa satu itu Dzulhijjah di Senin sama Kamis gitu. Apa puasanya sama pahalanya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Mbak Fira, sehat selalu sekali udara. Darah mau darah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak. Jadi sebagaimana tadi keutamaannya ya. Jadi memang hari-hari itu disunahkan berpuasa. Bahkan

0: berpuasa. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, kalau setidaknya ya tanggal 9, tanggal 9 ini. Nah, kemudian seperti besok hari Senin, Kamis, di situ juga satu Zulhijjah. Jadi kita kalau biasa puasa Senin Kamis ya Senin Kamis ya, itu pas berbarengan dengan satu Zulhijjah. Insya Allah kebaikan-kebaikannya akan kita dapati. Walaupun mungkin niatnya kita puasa Senin di bulan Zulhijjah ya. Jadi akan bergabung kebaikan-kebaikan itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begitu, disitulah salah satu karunia Allah. Allah itu memberikan kesempatan kepada hambanya setidaknya dua hal. Pertama, Allah siapkan tempat-tempat di muka bumi ini. Kalau kita beramal baik di tempat itu akan bernilai lebih daripada tempat-tempat yang lain. Semisal Masjidil Haram. Satu rakaat di Masjidil Haram itu dalam riwayat disebutkan 100.000 rakaat di tempat lain. Masjid Nabawi, satu rakaat di Masjid Nabawi 1.000 rakaat di tempat lain. Masjidil Aqsa juga dalam riwayatnya disebutkan satu rakaat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 rakaat di tempat lain. Itulah tempat-tempat yang Allah muliakan, yang kalau kita mampu berada di sana dengan amal-amal ketaatan, nilainya ya, nilainya melampaui itu. Nah, begitu juga waktu ya, waktu ya. Jadi waktu-waktu itu akan lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Nah, jadi memang kembali lagi kepada kita ya, terhadap kemampuan kita dan cara kita memandang sebuah amal itu ya, salah satunya kan seperti itu. Walaupun sesungguhnya tanpa itu pun kita melakukannya ya, tapi ketika ada di depan itu kan adalah sebagai bagian dari motivasi kita ya, motivasi kita. Nah, bahwa kemudian kita membiasakan itu melakukannya di hari-hari yang lain itu hal yang juga baik, seperti Senin dan Kamis dan lain sebagainya. Tapi dalam hal keterbatasan kita, mungkin kita cari solusi yang atau hal yang terbaik ya. Maka dalam ibadah itu kan ada istilahnya aulawiyah ya, prioritas mana. Kalau yang wajib bertemu dengan sunnah ya, kita lakukan yang wajib kan. Kalau sunnah mu'akadah, ada yang sunnah biasa, kita lakukan sunnah mu'akadah. Kalau semuanya bisa dilakukan, itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, barangkali itu.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita akan angkat telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak. Apa ini Mbak Rana ya?
1: Iya, dengan Fira yang bertugas pagi ini, Bu.
2: Fira, maaf ya.
1: Iya, dengan siapa Ibu?
2: Dari Maimunah, Bandar Lampung.
1: Mbak siapa?
2: Maimunah.
1: Oh, Ibu Maimunah. Oke, baik. Ibu silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam Bu Maimunah, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz juga sehat kan?
0: Amin, alhamdulillah.
2: Ya, saya ada yang mau saya tanya. Nah, saya kan sakit menahun. Terus selama ini saya ini belum ngodok-ngodok gitu, satu ya. Keduanya, saya ini kepengen mengiringi tarwiyah Arafah itu belum ngodok, bisa apa enggak? Tolong dijelaskan ya Pak Ustadz. Pertanyaan saya kalau ya. Itu baru berkata.
1: Oke, waalaikumsalam. Buru-buru sekali Ibu ya. Oke, baik, silakan Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih. Jadi beliau menyampaikan bahwa mengkodok puasa. Memang puasa itu pertama membayar hutang ya, itu pertama. Nah, tapi kalau seperti misalnya kan Ramadan ya, kita 6 hari atau 7 hari enggak puasa karena halangan, kemudian kita kodok, kita bayar setelahnya. Memang membayarnya itu sebelum datang lagi bulan Ramadan, karena Ramadan nanti kalau ada kita tampak ada utang lagi. Nah, artinya yang kadang-kadang masalahkan itu, yang kadang-kadang ditanyakan itu kan kodok, bayar kodok dulu atau bayar hutang dulu atau 6 hari Syawal ya. Nah, jadi jawabannya kan kalau memang mungkin dan bisa Syawal dulu kemudian sebelum Ramadan atau setelah Syawal itu bisa di

0: bayar 6 bulan atau 6 hari atau 7 harinya, ya silakan. Ya kita yang mampu. Tapi kalau oh, ini tidak mungkin dia mau apa istilahnya puasa dulu tapi enggak membayar. Kalau yang paling penting yang mendesak itu harus membayar, bayar dulu ya. Karena momentum yang disiapkan ada waktunya pembayaran itu. Nah, jadi baiknya memang dibayar dulu hutang puasanya, baru sunnah pada saat-saat tertentu itu. Nah, jadi kecuali kalau memang oh kayaknya sayang ini dilepas sementara untuk membayarnya ada hari-hari yang lain yang bisa kita berkomitmen untuk itu, maka silakan ya. Jadi itulah jalan keluarnya seperti itu. Ya, Pak. Bu.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan selanjutnya kita akan bacakan dulu di WhatsApp ya Pak Ustadz. Ini ada Bapak Sudarman yang juga ingin menanyakan langsung mengenai di tanggal 9 Zulhijjah. Apakah akan diampuni dosa tahun ini dan tahun ke depan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, dosa seperti apa yang diampuni? Apakah dosa kecil? Mohon pencerahannya. Ya, silakan.
0: Insya Allah, terima kasih ya. Ini kembali kepada tadi keutamaan ya. Tentu ini juga menjadi bagian dari ikhtiar yang kita lakukan ya. Tentu kita ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah itu setiap saat ya. Bahkan menurut kita enggak bersalah pun tetap kita beristighfar. Karena ada dosa yang kita ketahui, ada yang tidak ya, dan lain sebagainya ya. Nah, artinya memang dalam konteks ini, kembali kepada keutamaan dari puasa itu sendiri, keutamaannya. Jadi kalau kita pakai logika, kalau sudah puasa kemudian terhapus dosa, itu tidak bisa dipakai logika itu. Logika ini adalah keutamaan yang Allah berikan melalui apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap bahwa Allah akan hapuskan dosa sebelum dan sesudah itu. Nah, tentu ini dosa-dosa yang layak diampuni. Kalau dosa terkait dengan syirik, ya tentu saja tidak ya. Dosa yang harus dibayar seperti sholat itu kan juga tidak kemudian kita meninggalkan sholat kemudian dengan itu terhapus ya, tidak. Jadi hal-hal yang kaitannya menjadi kewajiban kita terus kita lakukan, ikhtiar kita terus. Tapi ini lebih kepada keutamaan yang melalui Rasulullah SAW sampaikan itu. Jadi bahwa kita harus bertaubat dan tetaplah bertaubat. Bahwa kita harus beristighfar, tetaplah beristighfar. Nah, jadi ini menjadi bagian dari penambah upaya dan semangat kita untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW kan juga dia maksum tetapi dia tetap beristighfar kepada Allah. Bahkan dalam riwayat kan disebutkan 75 kali, 100 kali. Nah, jadi begitu ya.
1: Sementara. Iya, baik Pak Ustadz. Dan selanjutnya izin bertanya Pak Ustadz, ada Ibu Suwarni di Permata Asri 2 Karanganyar. Ya, ini Karanganyar ya. Selanjutnya di bulan Zulhijjah ini sebaiknya zikir apa yang dilafazkan bila setiap selesai sholat duha Pak Ustadz? Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya. Umumnya selesai sholat itu kan zikir istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, kemudian zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar itu secara umum ya. Nah, jadi zikir-zikir itu sesungguhnya menjadi bagian dari penyempurna dari ibadah kita. Dan kemudian artinya gini, sholat-sholat apapun itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang istilahnya ketika kita mampu melakukan sholat itu, itulah rezeki pertama yang Allah berikan kepada kita. Ya, katakanlah ada orang, saya ini sholat duha tapi rezekinya kayaknya seret. Padahal sesungguhnya ketika kita bisa melakukan sholat duha itulah rezeki pertama ya, di atas semuanya yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi artinya memang lebih kepada itu, teruslah kita berzikir, zikir-zikir yang memang kita inginkan, ada tuntunan-tuntunannya. Dan pertama yang perlu kita syukuri adalah kita bisa melakukan sunnah-sunnah itu ya. Bahwa kesempatan kita melakukan ketaatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka banyakkanlah zikir mengingat Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian kita punya butuh, ada keinginan, berdoalah kepada Allah, maka Allah insyaallah akan mengabulkan doa itu. Itu barangkali, Mbak.
1: Iya. Baik, tidak terasa Pak Ustadz, ini tinggal 2 menit lagi kita akan closing dan selanjutnya untuk menyampaikan kesimpulan mengenai tema keutamaan bulan Zulhijjah. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini, hari-hari ke depan, kita sekira penting untuk kita maksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu dari keutamaan itu adalah ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan mulai dari zikir kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa sunnah yang bisa kita lakukan, kemudian melakukan kurban di hari nahar ya. Kemudian tentu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah sedang dilakukan saudara-saudara kita yang sedang berhaji, mereka adalah saudara kita, keluarga kita mungkin, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah lancarkan ibadah mereka. Dan ibadah haji itu ibadah yang luar biasa. Mungkin bagi kita semua yang sudah, memori itu jangan pernah hilang, terus menjadi semangat kehidupan dalam ketaatan. Atau juga yang belum, bersemangatlah, karena sungguh Allah akan memudahkan segala urusan kita. Jadi kesempatan adalah bagian penting dari karunia Allah yang bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Aku laqouli hadza wastaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita semua yang mendengarkan siaran di pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Haji Upsir SAG MHI dengan topik keutamaan bulan Zulhijjah akan mendapatkan pahala dan juga bisa menjalankan ibadah di bulan Zulhijjah ini tentunya dengan sepenuh hati dan juga bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya baik pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung pagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Harganya stabil sih, insya Allah aman kok ayam potong. Lumayan sih mas, banyak peminatnya. Kendalanya nggak ada sih mas, ayam aja ini. Per kilo kalau untuk pedaging 33, kalau utuh 25.
2: Tidak ada toleransi pelaku begal. Yang saya perintahkan, tembak di tempat. Pelaku begal, tembak di tempat. Tidak ada toleransi.
0: Selamat pagi pendengar Berita dari Lampung Pagi edisi Minggu 17 Mei 2026 dengan topik berita. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pasokan dan harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Metro dipastikan dalam kondisi aman dan diprediksi akan tetap stabil. Topik tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Vira. Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih sebagai pusat penggerakan ekonomi masyarakat. Saat ini 345 unit koperasi telah berdiri dan jumlahnya ditargetkan terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah dan TNI terus mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Provinsi Lampung sebagai pusat penggerak ekonomi masyarakat tingkat bawah. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 345 unit koperasi telah berdiri di berbagai wilayah Lampung dan jumlahnya ditargetkan terus bertambah dalam beberapa bulan terakhir. Panglima Kodam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristo Mesianturi mengatakan pembangunan koperasi dilakukan secara masif dengan melibatkan jajaran TNI di tingkat daerah bersama masyarakat setempat. Targetnya pada Juli mendatang sedikitnya 700 titik koperasi sudah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya sebagian besar bangunan kini sudah memasuki tahap pemasangan atap sehingga progres pengerjaan dinilai cukup cepat. Meski berpacu dengan waktu, kualitas bangunan tetap menjadi perhatian utama agar fasilitas yang dibangun benar-benar nyaman dan layak digunakan.
4: Kita terus mengejar karena target kita nanti paling tidak di bulan Juli itu sudah sampai ke 700 titik sudah harus selesai 100% ya. Dan memang harapan saya di akhir bulan ini atau di awal paling lambat di awal bulan Juni nanti kita sudah ada 600 titik yang sudah bisa 100%. Karena saya menghitung dari hari ini sudah ada sekitar 300 lagi yang sudah di atas 70%. Jadi kalau 70% itu sudah naik atap. Nah, jadi kita tinggal menunggu. Kita berkejaran dengan waktu tanpa mengurangi kualitas.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindu Kurniawan menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh percepatan pembangunan koperasi melalui pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi. Menurutnya, sejumlah lahan dan aset yang belum digunakan secara optimal kini dialihkan untuk mendukung pembangunan koperasi Merah Putih bersama TNI. Marindu menambahkan, Lampung saat ini menjadi salah satu daerah dengan capaian pembangunan koperasi terbanyak di luar Pulau Jawa.
5: Pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama dengan TNI tentunya memastikan menginventarisir aset-aset yang ada di dalam tata kelola Pemerintah Provinsi Lampung. Kita Pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, itu mendorong agar percepatan pembangunan mendukung TNI untuk segera berdiri koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan aset-aset Pemerintah Provinsi Lampung yang memang secara prinsip belum digunakan secara utuh semuanya.
3: Nantinya, koperasi tersebut akan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari bahan pokok, layanan kesehatan, LPG, hingga kebutuhan usaha mikro. Pemerintah berharap keberadaan koperasi Merah Putih mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses pelayanan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pasokan dan harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Metro dipastikan dalam kondisi aman dan diprediksi akan tetap stabil. Selengkapnya disampaikan Palasta Sitepu.
1: Harganya stabil sih, insya Allah aman kok ayam potong. Lumayan sih mas, banyak peminatnya.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, komoditas daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Metro dipastikan dalam kondisi aman. Baik dari segi ketersediaan pasokan maupun pergerakan harga, prediksi akan tetap stabil hingga hari besar keagamaan. Salah seorang penjual ayam potong, Andi, mengungkapkan bahwa masyarakat Kota Metro tidak perlu khawatir akan terjadinya kelangkaan atau lonjakan harga seperti yang kerap terjadi pada momen Idul Fitri. Menurut Andi, karakteristik permintaan pasar menjelang Idul Adha cenderung berbeda jika dibandingkan Idul Fitri. Pada lebaran kurban, Fokus utama masyarakat biasanya lebih tertuju pada daging sapi dan kambing, sehingga tekanan pada komoditas unggas jauh lebih rendah. Andi menambahkan, stabilitas harga diperkirakan akan bertahan karena grafik pasokan dari distributor ke wilayah kota metro masih mencukupi.
1: Harganya stabil sih, insya Allah aman kalau ayam potong. Lumayan sih mas, banyak peminatnya. Kendalanya nggak ada sih mas, ayam aja ini. Per kilo kalau untuk pedaging 33, kalau utuh 25. Jualnya kalau pagi di pasar pagi 16, kalau terusnya di rumah di Metro Barat.
6: Oh, oke. Terima kasih banyak ya mas. Siap. Andi menjelaskan mulai adanya pergerakan peningkatan pembeli ayam potong di pasar kota metro, yang mana peningkatan volume pembeli baru akan terlihat pada saat memasuki H-3 hingga H-1 menjelang lebaran. Saat ini harga ayam potong di tingkat pedagang pasar di kota metro bertahan di kisaran normal, yaitu Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram, tergantung ukuran dan jenis ayam. Sedangkan untuk ayam utuh dijual Rp55.000 per ekornya. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikara, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmiah Segal memerintahkan seluruh jajaran menembak di tempat pelaku pembegalan atau juga pencurian kendaraan bermotor. Berikut laporan Dwi Haryanto selengkapnya.
7: Kapolda Lampung Irjen Pol Helmiah Segal memerintahkan seluruh jajaran untuk menembak di tempat pelaku pembegalan atau pencurian kendaraan bermotor curanmor. Ia mengatakan langkah tersebut diambil karena pelaku pembegalan sudah sangat meresahkan masyarakat Lampung, oleh karenanya tindakan tegas dan terukur perlu diberlakukan pada mereka. Menurutnya pelaku begal melakukan aksinya bukan untuk masalah perut, tetapi kebanyakan hasil dari curian kendaraan bermotor dipakai oleh para pelaku untuk membeli narkoba. Untuk itu Kapolda menegaskan seluruh jajarannya untuk melakukan tindakan tegas dan terukur bagi pelaku kejahatan, khususnya begal atau curanmor.
2: Tidak ada toleransi pelaku begal. Yang saya memerintahkan tembak di tempat. Pelaku begal tembak di tempat. Tidak ada toleransi. Dan ini akan kita buktikan, silakan yang mau coba-coba, mau silakan. Ya, tapi yang jelas kami sudah perintahkan seluruh jajaran tembak di tempat untuk pelaku begal, karena bisa merusakkan masyarakat. Ya, mereka bukan lagi untuk urusan perut, karena mereka melakukan pencurian digunakan untuk membeli narkoba.
7: Irjen Pol Helvi Asegap juga akan membuktikan jika ada para pelaku begal yang masih beraksi untuk membuktikan pernyataannya. Kapolda memastikan tindakan tegas dan terukur akan diberikan bagi para pelaku. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung meluncurkan program Sumur Wakaf Produktif bagi Petani. Program itu menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan syariah, sekaligus juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk peluncuran wakaf produktif yang wakaf yang pertama.
2: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung meluncurkan program wakaf produktif berupa pembangunan sumur bagi petani di Pekon Kuta Waringin di Kabupaten Pring Sewu. Kepala OJK Lampung Otto Fitriandi mengatakan program tersebut merupakan bentuk kolaborasi OJK bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam memperluas literasi serta inklusi keuangan syariah di masyarakat. Menurutnya, uang wakaf yang dihimpun melalui program ini disalurkan untuk pembangunan sumur yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah petani, kebutuhan masyarakat, dan fasilitas umum. Selain program sumur wakaf, OJK Lampung juga menyalurkan wakaf untuk panti asuhan dan sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan syariah di daerah.
1: Kita juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk peluncuran wakaf produktif, yang wakaf yang pertama wakaf produktif untuk membantu pembuatan sumur bagi petani di wilayah Pekon Kota Waringin. Jadi wakaf yang uang yang kita wakafkan kalau kita barcode-nya tadi itu disalurkan untuk pembuatan sumur di daerah Pekon Kota Waringin yang nanti bisa untuk mengairi perairan sawah untuk masyarakat dan untuk fasilitas umum gitu.
2: Upaya ini mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zosal mengapresiasi inisiasi wakaf sumur produktif yang dinilai sebagai solusi konkret mendukung produktivitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan El Nino. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA memperkuat peran strategisnya dalam menekan dampak bencana alam di Provinsi Lampung maupun wilayah Sumatera. Berikut laporan Indra Ahmad.
3: ITERA punya pusat mitigasi bencana, dalam hal ini yang secara keterlibatannya di dalam asosiasi
4: Institut Teknologi Sumatera ITERA melalui pusat mitigasi bencana memperkuat peran strategisnya dalam menekan dampak bencana alam di Provinsi Lampung maupun wilayah Sumatera. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait kebencanaan. Rektor ITERA, Profesor Dr. Inyoman Pugeg Arianta MSI kepada RRI mengatakan, penguatan koordinasi menjadi kunci dalam membangun sistem mitigasi bencana yang efektif berbasis riset dan data ilmiah. Menurutnya, wilayah Lampung memiliki potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi, sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi.
3: ITERA punya pusat mitigasi bencana, dalam hal ini yang secara keterlibatannya di dalam asosiasi maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi kelembagaan, itu kebetulan ketuanya itu merupakan Sekretaris Kebencanaan Nasional. Kita di internal kampus yang memang dalam kaitannya kebencanaan khususnya di Lampung ini banjir terlibat aktif ya, di dalam memberikan masukan bagaimana potensi-potensi dan juga perkembangan yang terjadi dari keilmuan-keilmuan yang ada di kampus ini, riset-riset yang ada, data-datanya itu diakses oleh dosen sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Jadi secara dari sisi forecasting begitu yang di awal, tentunya yang ada indikasi-indikasi yang bisa diketahui secara keilmuan, itu kita aktif.
4: Lebih lanjut dikatakan Profesor Dr. Inyoman Pugeg Arianta MSI, Pusat Mitigasi Bencana ITERA, aktif melakukan pemetaan risiko bencana kajian kerentanan wilayah serta pengembangan sistem peringatan dini. Selain itu, ITERA juga mendorong peringatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan kebencanaan yang melibatkan pemerintah daerah. ITERA menurutnya berkomitmen untuk terus memperluas kerjasama dengan pemerintah, BPBD, serta pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan sistem mitigasi bencana yang berkelanjutan dan berbasis sains. Dengan langkah tersebut, Rektor berharap dampak bencana alam di Lampung dapat ditekan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rigar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pasca pemasangan kontrasepsi serentak, para septor diminta aktif melakukan kontrol ulang di bidan desa atau juga polindes terdekat jika muncul keluhan. Bidan desa yang tergabung dalam tim pendamping keluarga akan memantau dan juga mendampingi kondisi aseptor selama sepekan atau lebih. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Blambangan Umpu, Riananda, mengimbau aseptor melakukan kontrol ulang. Imbau tersebut disampaikan usai pelayanan KB serentak di wilayah tersebut. Kepada RRI, dirinya mengatakan kontrol ulang dianjurkan dilakukan di bidan desa setempat. Langkah ini untuk memastikan kondisi aseptor tetap aman pasca pemasangan alat kontrasepsi. Ia menjelaskan, bidan desa juga tergabung dalam tim pendampingan keluarga. Mereka memiliki peran mendampingi aseptor setelah pemasangan KB. Dirinya menambahkan, jika muncul keluhan, aseptor dapat mendatangi polindes atau pondok desa bersalin terdekat. Bidan desa akan memantau kondisi selama sepekan atau lebih.
6: Setelah melakukan pelayanan, pada pelayanan serentak ini, aseptor dianjurkan untuk kontrol ulang ke bidan desa setempat. Karena kebetulan, kader TPK atau tim pendamping keluarga kami itu adalah salah satunya bidan desa, di mana bidan desa itu yang akan mengkontrol, yang akan menemani atau mendampingi aseptor pasca pemasangan KB tersebut. Jadi kalau ada masalah, kalau ada apa-apa, nanti bisa ke fasilitas kesehatan terdekat, yaitu polindes atau bidan desa yang ada di kampung tersebut, untuk kemudian nanti bisa dipantau selama seminggu atau lebih untuk memastikan bahwa KB tersebut aman dipakai oleh aseptor tersebut. Karena memang yang mengedukasi untuk mengikuti pelayanan KB serentak ini adalah bidan desa di kampung atau bidan TPK. Jadi insya Allah mereka akan melakukan konseling atau kontrol ulang di bidan desa tersebut.
5: Lebih lanjutnya, edukasi pelayanan KB serentak juga dilakukan oleh bidan desa. Peran ini membuat komunikasi dengan masyarakat lebih efektif. Ria meyakini aseptor akan patuh melakukan kontrol ulang. Pendampingan ini penting untuk memastikan KB aman digunakan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agama Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan Bank Sampah Nusantara Lampung terkait edukasi pengolahan sampah hingga pendampingan pembentukan Bank Sampah Unit. Berikut laporan Galih Prihantoro.
7: Kementerian Agama Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan Bank Sampah Nusantara NU Lampung tentang penyelenggaraan Bank Sampah di Madrasah Negeri Sekota Bandar Lampung. Penandatanganan kerjasama tersebut dilaksanakan usai pembukaan rapat koordinasi seksi pendidikan Madrasah 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Kerjasama tersebut mencakup edukasi pengelolaan sampah, pendampingan pembentukan Bank Sampah Unit, penguatan kesadaran lingkungan hingga pengembangan budaya hidup bersih dan peduli lingkungan di lingkungan MIN, MTS, dan MANSE Kota Bandar Lampung. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Erwinto, mengatakan madrasah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini melalui pendidikan yang aplikatif dan berkelanjutan. Menurutnya, pendidikan lingkungan harus menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik agar tumbuh kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Dia menilai persoalan sampah tidak cukup dipandang sebagai urusan kebersihan semata, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter dan pembentukan budaya hidup peduli lingkungan di lingkungan madrasah.
8: Di samping kita melaksanakan rapat koordinasi antara pengawas, penimat, dan kepala madrasah, kita lanjutkan dengan MOU Bank Sampah, di mana kita akan menyukseskan bagaimana sampah itu bisa berdaya guna. Kita mulai dari madrasah, dan kemudian yang ketiga kita mengukuhkan tim evaluasi dan monitoring pelaksanaan MBI di RA madrasah dan pondok pesantren.
7: Erwinto berharap kerjasama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan semata, tetapi benar-benar mampu melahirkan gerakan nyata pengelolaan sampah yang berkelanjutan di lingkungan madrasah, sehingga madrasah yang bersih, sehat, dan berbudaya dapat terwujud. Di sisi lain, dalam rapat koordinasi seksi pendidikan madrasah 2026 juga dibahas terkait program makan bergizi gratis untuk mengevaluasi pelaksanaan dan capaian program tersebut. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dalam mereka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai regulasi di tingkat kampung, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan melakukan pembinaan terkait administrasi pemerintahan kepada para aparatur kampung. Berikut laporan selengkapnya.
9: Karena kampung adalah penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah, seperti pelayanan masyarakat dan pemerintah.
10: Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan berkomitmen melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kampung di wilayahnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan. Camat Umpu Semenguk, Barusman, mengatakan pemerintah kampung merupakan tingkat pemerintahan paling bawah yang menyediakan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia menambahkan pembinaan dilakukan agar aparatur kampung memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Menurutnya, pendampingan ini penting agar pemerintahan kampung bisa bekerja lebih tertib, transparan, serta menghindari kesalahan dalam menjalankan program.
9: Ya, ini upaya kami untuk bagaimana kita dalam menyelenggarakan pemerintahan itu memenuhi kaedah-kaedah penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena kampung adalah penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah, seperti pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tentu kita ada di pemerintahan ini, kita patuh terkait dengan semua regulasi yang diatur oleh pemerintah, seperti itu ya.
10: Selain itu, lanjut Barusman, pihak kecamatan juga terus mendorong pemerintah kampung agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, baik dengan kecamatan maupun lembaga lainnya, guna mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing. Dirinya berharap pembinaan yang dilakukan dapat menjadikan pemerintahan kampung lebih profesional, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lampung Olahraga.
0: Pendengar, latihan bela diri seperti silat dan juga karate ternyata tidak hanya bermanfaat untuk mempertahankan diri, tapi juga membantu meningkatkan ketahanan fisik pemain futsal pelajar. Coach futsal Taufik Mustafa menilai teknik kelenturan, keseimbangan, hingga daya tahan tubuh jadi cabang bela diri dapat mendukung performa atlet futsal saat bertanding. Berikut laporan M. Priam Budi.
12: Cabang olahraga bela diri seperti silat dan karate dinilai mampu membantu meningkatkan ketahanan fisik hingga kelenturan tubuh bagi para pemain futsal pelajar. Hal tersebut disampaikan Coach Futsal Taufik Mustafa kemarin saat membahas pentingnya latihan mendukung bagi atlet usia muda. Menurut Taufik, latihan bela diri memiliki banyak manfaat yang dapat diterapkan dalam permainan futsal, terutama dalam menjaga keseimbangan dan daya tahan tubuh hingga teknik jatuh saat bertanding. Ia mencontohkan atlet silat yang terbiasa menjaga koordinasi tubuh dan teknik mendarat saat terjatuh, sementara atlet karate umumnya memiliki kelenturan yang baik, termasuk kemampuan split yang berguna untuk penjaga gawang futsal.
13: Saya, sepengalaman saya, bela diri itu biasanya mereka penting. Saya biasanya mendapatkan beberapa anak yang bela diri, karate, silat, itu mereka kan otomatis mereka latihan kelentukan, latihan daya tahan, itu dapat untuk saya untuk di futsal. Saya beberapa kali melihat kan kayak silat ini mereka jatuh pun mereka tahu harus jatuhnya seperti apa. Kayak karate kan saya bisa, kalau misalnya saya dapat kiper anak karate, udah latihan split biasanya mereka di karate.
12: Taufik mengatakan sejumlah pemain pelajar yang mengikuti lebih dari satu cabang olahraga justru memiliki kemampuan fisik yang terlatih. Namun demikian, ia menekankan pentingnya konsistensi latihan pada satu cabang utama yang ditekuni. Dirinya berharap para atlet muda tetap disiplin menjalani jadwal latihan, sebab ketahanan fisik dan mental menjadi faktor penting dalam menghadapi kompetisi futsal pelajar yang semakin kompetitif. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Mendengar pagi hari gini itu memang enaknya untuk berolahraga ya, apalagi menikmati cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk dan udaranya segar pagi hari ini. Apalagi dengerin berita yang segar-segar seperti yang satu ini, pemerintah Provinsi Lampung akan memastikan gaji ke-13 bagi ASN segera dicairkan pada minggu pertama di bulan Juni 2026. Anggarannya sudah disiapkan mencapai 150 miliar rupiah dan mencakup pembayaran bagi PNS, P3K penuh waktu hingga P3K paruh waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Lampung, Mirza Irawan, mengatakan pencairan gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 nih pendengar. Dan tentunya ini ditujukan ini buat pemberian tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 bagi ASN, pensiunan, penerima pensiun dan juga penerima tunjangan. Selain itu Pemprov Lampung juga berpedoman pada Pergub Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD. Jadi anggarannya memang kurang lebih 150 miliar rupiah ya. Dijelaskan proses pencairan tetap menunggu kesiapan administrasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD atau SKPD di lingkungan Pemprov Lampung terkait informasi di sejumlah daerah mengenai P3K paruh waktu yang tidak menerima gaji ke-13. Mirza memastikan P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov ini tetap mendapatkan hak yang juga sama. Ya, mudah-mudahan ini juga akan tiba waktunya. Ini tepat ya di minggu pertama di bulan Juni 2026. Dan juga pemerintah berharap pencairan gaji ke-13 bisa membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN menjelang tahun ajaran baru, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang juga cukup bervariasi di pertengahan bulan Mei.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nak, kok batuknya nggak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
4: Iya, Bu. Udah minum obat tapi masih belum reda juga.
3: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
5: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
3: Wah, berarti harapan baru ya, Dok?
5: Betul, Bu. Kalau batuk nggak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
6: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir, tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
4: Pendengar, selanjutnya persamakan kita dengarkan warta berita dari Programatika Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Dan Anda masih bersama kami

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini